Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Di Astronaut Origin, teman Pro 2 udah aku puterin ya buat kamu, spesial banget. Hari ini cuaca sih udah cerah ya. Cerah seperti ini bakal terus bertahankah atau bisa jadi tiba-tiba terjadinya hujan gitu kan ya. Aku bakal mengajak kamu untuk menambah atau juga ya menambah info lah ya, dan juga mengupdate kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini. Karena pas banget loh guys, aku udah punya informasinya yang dipersembahkan langsung dari BMKG Sumatera Selatan. Ya udah ya, kalau gitu tunggu apa lagi daripada kelamaan ya. Gimana kalau GPL alias gak pakai lama, aku segera hadirkan buat kamu teman Pro 2. Ini dia, ada info cuaca. Alright guys, pagi ini di Pro 2 FM Palembang. Seperti biasa aku punya informasi perakiraan cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini ya, di edisi Rabu 29 Juli 2026. Kalau pagi hari cerah berawan dong, kayak sekarang nih cerah banget ya. Siang sampai sore hari cerah berawan juga, tapi ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah ya, seperti di Oki, kemudian di Banyu Asin, Ogan Ilir, Pali, kemudian Muara Enim, Oku Selatan, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, dan juga Musi Rawas Utara. Itu siang ke sore ya. Kalau untuk malam harinya itu Mambro 2 bakal berawan. Ada potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyu Asin, kemudian Banyu Asin, Pali, Muara Enim, dan juga Oku. Potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Lubuk Linggau, kemudian juga Empat Lawang nih ya, Lahat, Oku Timur, Prabu Muli, dan juga di Ogan Ilir. Kalau dini harinya bakal cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oki, Oku Timur, Ogan Ilir, Oku, kemudian juga di Muara Enim. Nah, ada juga di Prabu Muli, Pali, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Jadi kesimpulannya Palembang hari ini gak ada hujan ya sama sekali di teman Pro 2. Oke, hari ini suhu udara kita ya, kita di Palembang ini adalah 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 52 sampai 97%. Nah, aku kasih peringatan dini cuaca dulu ya. Jadi, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada malam hari di wilayah Musi Banyu Asin, kemudian Banyu Asin, Pali, Muara Enim, dan juga di Oku. Yes, itu dia teman Pro 2, informasi perakiraan cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang.

mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Man.

Pro2 Malik and Essentials yang udah ku play buat kamu. Wah, denger lagu-lagu kayak gini ya, bawaan adem aja sih pagi-pagi kayaknya ya. Oke deh, selamat pagi dulu teman Pro2. Gimana hari ini? Udah kamu yakinkan kalau semuanya udah dibawa? Make sure dulu dong, gak ada yang ketinggalan sebelum kamu udah siap untuk luncuran di jalan gitu kan ya. Kalau tadi aku sudah kasih kabar seputaran cuaca Sumsel dan sekitarnya, udah kamu pantau kabar cuaca ya teman Pro2. Tapi, aku mau ajak kamu untuk bersiap menghadapi sesuatu berkaitan dengan cuaca, yaitu cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Hah? Godzilla? Harus gitu cara ngomongnya ya. Tahu dong Godzilla ya, itu kalau kamu nonton film kan kayak, aduh itu mah ngeri banget ya. Nah, tapi teman Pro2, apakah itu El Nino Godzilla? Dan bahkan pernyataan ini juga disampaikan langsung ya dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra ya, Agus Harimurti Yudhoyono gitu ya. Jadi pemerintah meminta seluruh masyarakat untuk bersiap menghadapi cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Dan itu udah disampaikan kayak aku bilang tadi teman Pro2 ya. Nah, jadi El Nino Godzilla ini tuh terjadi bertepatan dengan musim kemarau gitu, jadi akan memberikan dampak yang cukup signifikan pastinya. Jadi AHY menuturkan ya kalau dalam kondisi ini musim kemarau itu bakal berlangsung panjang dengan menimbulkan dampak kekeringan. Nah jadi ini nih ya, itu bakal mengganggu sejumlah sektor khususnya yang bergantung pada ketersediaan air gitu ya. Jadi memang pemerintah juga terus nih ya melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi dampak dari dampak dominan ya dari El Nino Godzilla ini nih gitu. Jadi langkah strategis itu juga memastikan ketersediaan air di berbagai daerah bisa tercukupi. Jadi teman Pro2 Menko Infra ini menegaskan bahwa ketersediaan air ini menjadi salah satu hal yang utama ya dalam menghadapi El Nino Godzilla. Jadi dengan ketersediaan air yang cukup ya, itu diyakini nih bisa memberikan kebutuhan air meski emang kondisi lingkungan sedang mengalami kekeringan gitu deh. Sementara kalau dari BMKG itu juga menyiapkan strategi loh ya untuk menekan dampak kemarau panjang yang terjadi ya. Apalagi kalau di wilayah Jabodetabek katanya, waduh itu juga tuh ya. Jadi salah satunya ada yang namanya operasi modifikasi cuaca dan atau hujan buatan namanya gitu kan ya. Oke, jadi gitu deh teman Pro2. Jadi kalau kamu lihat suka ada helikopter berseliweran ya dengan membawa sesuatu yang kayaknya dibawa-bawa dan diangkut-angkut. Kalau anak-anak kecil bilang minta duit, itu bukan duit isinya ya. Aduh. Jadi suka ada juga yang namanya modifikasi hujan buatan juga ya teman Pro2 ya. Jadi memang MC atau operasi modifikasi cuaca itu diperlukan banget apalagi pada saat musim kemarau ya, kekeringan dan takutnya efek selanjutnya adalah karhutlah. Nah, itu dia ya. Wow, kayaknya obrolan aku ini sudah mengarah ke tangga bencana ya. Padahal tangga bencana ntar jam 9 sampai jam 10. Tapi udah disounding dari sekarang aja kayak bareng Resti ya. Nanti dah, oke. Aku juga masih bakal update kabar-kabar lainnya teman Pro2. Tenang aja, jadi Resti tuh punya kabar yang bakal terus diupdate ke ruang dengar kamu. Info-info apa sih kira-kira yang bakal aku share selanjutnya. So better stay close and don't you dare get away. Terus dengerin suaranya Resti Chandra pagi ini. Dan kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: boros amat nih nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

80 teman pro 2. Ih ngeri ah, ketemu pemain lama ya. Yang pemain baru kan jadi takut. Tergantung sih, kalau untuk hal positif gak apa-apa ya. Cuma itu kayak konotasi gak sih? Yang namanya pemain lama tuh kayak sebenarnya konotasi maknanya gitu sih ya. Oke lah, nanti dulu gak mau sama makna-makna yang konotasi ya. Aku mau kasih kabar sama kamu. Sebenarnya relate ya beberapa info ya yang aku lihat di rr.co.id. Kita juga banyak membahas masih terkait dengan cuaca teman pro 2. Jadi beneran ya, El Nino itu sekarang ini lagi masuk kategori yang kuat. Wah, El Nino kamu ya, kebangetan El Nino. Kok kenapa nih? Enggak sih ya. Jadi dari BMKG itu menyatakan kalau fenomena El Nino kini sudah memasuki kategori kuat. Jadi kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini memang dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Gitu teman pro 2. Jadi kalau dari kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menjelaskan kalau El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah Tengah Samudra Pasifik itu meningkat ya. Dan meningkatnya itu lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Nah saat ini indikator tersebut menunjukkan El Nino itu udah berada pada level kuat gitu. Sehingga emang memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Jadi emang sebagai langkah mitigasi ya, BMKG bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB serta sejumlah mitra swasta melaksanakan operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah. Jadi emang upaya ini nih difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan air di waduk-waduk yang menjadi penopang kebutuhan irigasi, kemudian pembangkit listrik tenaga air ya PLTA, dan juga air bersih. Gitu ceritanya. Jadi Indonesia ini punya sekitar 240 waduk ya, itu tuh menjadi sasaran pengisian cadangan air melalui rekayasa cuaca. Gitu deh teman pro 2. Jadi emang selain mengatasi ancaman kekeringan, BMKG juga mengintensifkan ya operasi modifikasi cuaca untuk mencegah terjadinya karhutla. Khususnya itu di kawasan lahan gambut yang emang rentan terbakar saat musim kering. Ngeri kan? Waduh. Abis ini aku bakal spill 6 provinsi dengan prioritas pelaksanaan operasi teman pro 2. Karena jujur li aja 6 provinsi ini aduh kayaknya rawan banget. Jadi kalau tidak diprioritaskan atau didahulukan, dikhawatirkan nih musim kering kayak gini ada hal yang tidak diinginkan teman pro 2. Kita bakal lanjut informasinya buat kamu ya. Jadi masih dengerin pro 2 FM, masih dengerin Spada. Selamat pagi teman pro 2 bareng Resti Chandra.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Dapat Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, seneng banget ya teman berdua. Karena aku tuh gak sendirian lagi. Paling suka kalau siarannya berdua. Dan aku berdua sama dia.
1: Halo.
0: Halo. Kamu siapa?
1: Aduh, saya siapa ya?
0: Iya kan,
1: dia halo teman berdua.
0: Kenapa kamu kepeleset? Barusan
1: iya.
0: Lupa dia
1: siapa. Iya lagi.
0: Iya lagi dibilang.
1: Halo teman Pro 2, ada hai. Aku Ayu di sini dengan Kak Resti pastinya.
0: Yeay, senang banget loh kita berdua aja ya tanpa ada orang ketiga di antara kita.
1: Betul.
0: Iya dong ya teman Pro 2. Tapi tenang, walaupun berdua, wah info kita mau banyak.
1: Wah, iya dong.
0: Enggak tanggung-tanggung soal El Nino. Dari tadi dapetnya El Nino ya kita kayaknya
1: iya.
0: Ya. Eh tapi kan pas banget sama Rabu. Rabu kan tengah bencana. Jadi harus enggak apa-apa sih soal El Nino ya.
1: Iya. Masih nyambung ya kayak.
0: Nyambung dong. Tapi sebelum El Nino kita sebarkan ya teman Brodo informasinya, kita mau mengintip kabar arus lalu lintas dulu. Ya seperti biasa ya, dia sebagai putri lalu lintas harus melaporkan ya pagi ini. Gimana kamu kesini tadi, yuk?
1: Seperti biasa, aku kan di belakang UIN, Kak. Jadi kayak enggak terlalu jauh ya. Tapi lumayan, cuma masih bisa jalan kayak gitu. Tidak yang padat banget.
0: Tidak juga sih. Langsung di daerah mana tuh, di daerah mana yang kayaknya padat? Di ini yang depan rumah sakit tuh kayaknya aman. Biasa kadang-kadang agak padat merayap kan. Oh, macet ya? Karena masih pagi ya teman-teman.
1: Masih pagi.
0: Iya. Biasanya tuh kayak sampai ke arah Pahlawan tuh agak-agak merambat gitu enggak sih?
1: Betul.
0: Oh, tadi gitu ya. Itu kalau kamu teman Brodo dari arah rumah sakit umum ya, ke sana ke arah KMKM. Jadi kayak gitu. Cuman kalau kamu ngelihat yang arah dari arah KM ke arah sebaliknya aman. Atau sama aja
1: deh, Kak.
0: Ah, begitulah ya kalau pagi.
1: Tapi masih hari. Bisa jalan lah.
0: Bisa sih.
1: Ya, tidak semerayap itu.
0: Iya kan. Padat aja lah ya, biasa lah. Itu memang daerah padat kok udah terkenal banget ya. Daerah padat para gitu teman Pro 2, tapi enggak macet juga gitu sih. Apa kabar kamu yang mungkin mau melintas daerah sana udah dapat informasinya kan? Itu baru info pertama ya.
1: Iya.
0: Kita punya banyak, yuk.
1: Iya dong.
0: Asik.
1: Sampai jam berapa nih, Kak?
0: Sampai jam 10 dong kita.
1: Wow.
0: Ayu sampai jam 12 rencananya.
1: Lama ya Kak betah di sini.
0: Iya kan, dia betah banget loh ternyata ya. Nanti ada info-info lain lah ya yang mau kita share teman berdua ya. Mau di spill-spill dulu gak sih tentang apa, yuk?
1: Tentang El Nino tadi.
0: Iya kan. Iya. Pokoknya El Nino bakal ngetop sama kita ya pagi ini ya. Gitu. Ya udahlah ya. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, bareng kita berdua. Bareng aku Resti Chandra.
1: Dan aku Ayu.
0: Yes. Sampai jam berapa?
1: Sampai jam 10.
0: Kita masih di Spada.
1: Selamat pagi teman berdua.

0: everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Banyak orang menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambien atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi pastinya dengan kita berdua.
1: Iya dong. Iya.
0: Ada aku Ayu
1: dan ada aku Resti.
0: Yay.
1: Yay. Harus ya.
0: Harus.
1: Gak ada iya itu gak seru ya.
0: Iya, kayak ada yang kurang ya kak ya.
1: Bener, masa gak diapresiasi kita gimana
0: iya,
1: sendiri
0: kan.
1: Kalau bukan kita kan siapa lagi,
0: yang mau heboh ya.
1: Oke, teman bro dua nih ya, sesuai dengan janji juga dong, kita tuh bakal kasih banyak kabar pagi-pagi. Wow, pas banget ya. Nuansa Rabu, kita tuh harus lebih tanggap bencana deh di hari Rabu.

0: El Nino kenapa sih?
1: Kita kayak nanya sama orang deh.
0: Iya.
1: Kamu punya kabar El Nino?
0: Punya pastinya kak.
1: Apa tuh?
0: Apa ya?
1: Waktu dia nanya balik, ntar El Nino tersinggung loh. Emang kaya orang
0: cowok ya kak?
1: Makanya, tapi ganteng gak sih kalau namanya El Nino? Harusnya kayak ya turunan-turunan apa gitu ya. El Nino Argentina kayaknya.
0: Awal mula denger itu kayak ini apa kayak gitu nah kak. Ternyata
1: iya kan? Ternyata
0: Marau.
1: Oh, berkaitan
0: Nah teman pro 2 pasti belakangan ini tuh pasti banyak yang ngerasa cuaca tuh panas sih, makin terasa ya kak.
1: Banget.
0: Pasti iya. Terus siangnya tuh terik banget. Mm-mm. Hujan juga pasti mulai jarang turun. Kayak
1: iya kan?
0: Ada mendung tapi gak hujan.
1: Iya
0: kak,
1: sih
0: ya?
1: Aku udah nunggu banget loh.
0: Padahal udah nunggu ya kak.
1: Iya kak. Gak jadi.
0: Nah kondisi ini ternyata ada kaitannya dengan fenomena El Nino.
1: Oh
0: ya. Iya. Walaupun kedengarannya tuh cuma soal cuaca kak, tapi sebenarnya dampaknya tuh cukup luas loh. Mm-hmm. Bukan cuma bikin kita kepanasan, tapi juga tuh berpengaruh ke kesehatan, persediaan air, pertanian, bahkan harga pokok kak.
1: Wow.
0: Iya.
1: Ya, pengaruhnya banyak banget. Ngeri banget. Yang paling serem ke harga pokok.
0: Iya. Aku
1: banget kesel mahal. Ya.
0: Terus gimana? Nah yang tuh? Paling yang pertama itu soal kesehatan kak. Karena cuaca lebih panas itu pasti tubuh kita tuh banyak kehilangan cairan.
1: Iya
0: ya kak
1: sih,
0: ya.
1: Bener.
0: Nah akibatnya gitu kita gampang dehidrasi. Jadi kita tuh butuh minum. Jangan nunggu haus ya kak ya.
1: Nggak mau sendiri nih. Jadi malu deh bilang.
0: Aduh kakak diam deh.
1: Iya deh kan aduh, kamu yang bisa aja.
0: Ketawa
1: gitu. Kalau siaran tuh harus gitu sok-sok bijak. Padahal kan enggak ya.
0: Iya ngasih apa sih masukan untuk orang lain.
1: Iya
0: tapi
1: dong.
0: Diri sendiri
1: kita tuh kayak pikiran orang lain
0: iya,
1: ya sebenarnya ya.
0: Iya, kita kan peduli sama orang lain ya kak ya.
1: Bener, walaupun kita enggak kan. Oke, banyak minum harus tuh.
0: Iya, kalau enggak nanti badannya tuh bisa lemas, pusing, atau bahkan bisa kelelahan kak, karena terlalu lama kayak kena sinar matahari itu.
1: Iya sih memang.
0: Kayak, aduh,
1: lemas nggak
0: sih? Lesu.
1: Ya ampun. Lai, aduh, padahal kita emang mageran orangnya ya. Kena panas tambah deh layu.
0: Nah, selain itu juga kak, udara yang lebih kering juga tuh bikin hidung sama tenggorokan kita tuh gampang iritasi loh.
1: Bener.
0: Debu juga tuh pasti lebih banyak kan kak beterbangan.
1: Tapi iya benar
0: ya
1: banget
0: kan?
1: Ya.
0: Nah jadi kalau akhir-akhir ini tuh pasti banyak yang batuk, pilek, radang tenggorokan.
1: Aku sambil ngeliatin Ayu kan, ting.
0: Kakak dia, ketawa
1: iya,
0: deh.
1: Kan? Baru udah nahan banget nggak batuk-batuk gitu.
0: Udah ditahan-tahan.
1: Iya kan. Tapi emang musim. Beberapa hari kemarin UWP juga suaranya agak serak.
0: Iya kan juga.
1: Tuh, ini kayaknya cuaca deh beneran ya.
0: Radang tenggorokan kalau sekarang tuh lagi pilek sama batuk.
1: Nah itu dia kena, dia terpapar kayaknya.
0: Lu sudah
1: ya.
0: Kena
1: ya. Udah kena duluan ya teman-teman ya.
0: Terus belum lagi kak kalau misal nanti jangan sampai ya kak ada kebakaran hutan atau lahan itu
1: jangan
0: asapnya
1: sampai.
0: Itu bisa bikin kualitas udara kita tuh menurun.
1: Aduh,
0: terus juga ningkatin resiko gangguan pernapasan kak.
1: Balik lagi kan makanya nih jangan suka buka lahan pakai bakar-bakaran.
0: Iya
1: nggak ya, sih takutnya gitu tadi
0: apalagi kan musim panas kayak gini tuh gampang banget apinya tuh kak ya.
1: Benar
0: tiup angin dah.
1: Tuh. Udah itu ditinggal lagi sama pelaku yang bakar kan dia nggak tuh udah kemana-mana tuh
0: pulang-pulang sudah.
1: Yes.
0: Berlahan-lahan jangan-jangan kak ya.
1: Makanya ya hati-hati banget. Termasuk kayak dibilang tuh kayak buang puntung rokok. Jangan sembarangan ya. Gak tahu tuh nanti menjalar kemana-mana. Okay.
0: Terus juga gak kalah penting kak. El Nino juga itu bikin curah hujan itu kan pastinya berkurang. Dampaknya itu persediaan air di sungai, waduk atau sumur itu pasti ikut surut.
1: Itu yang kita bahas tadi, Cih.
0: Iya, betul lagi.
1: Iya, tapi Ayu enggak pernah ngintip sumur sih dia, makanya aku bilang sumur udah kurang belum, enggak tahu ya katanya.
0: Aduh, Kak, waktu itu pulang cuma 2 hari, gimana? Jadi enggak lihat sumur ya, Kak?
1: Ngapain juga sih lihat sumur? Orang itu pulang tuh lihat keluarga, masa lihat sumur.
0: Iya. Tapi di sana nanam jagung kan, Kak ya? Itu tanahnya lumayan kering ya gitu, Kak. Jadi lebih sering di
1: betul ya. Tapi pengaruh juga ya kayaknya ke tanaman ya kalau tanaman
0: pastinya
1: sih ya teman pro 2. Banyak efek sih sebenarnya ya. Iya
0: nah,
1: iya.
0: Nah, karena air ini bisa mengecil itu kan Kak. Menyurut.
1: Mengecil gitu. Ya benar sih airnya surut ya.
0: Iya. Nah, itu makanya kita tuh mulai sekarang itu perlu bijak dalam menggunakan air. Jangan
1: betul.
0: Apa sih Kak? Kayak terbang cuma-cuma gitu nah.
1: Iya dong.

0: digunakan secukupnya kayak gitu. Nah,
1: keran airnya juga dipastiin tuh mati.
0: Mati, ya? Jangan ditinggal, masih hidup ya kak.
1: Iya,
0: ya
1: Allah kesian banget kan ditinggal itu saja loh kayak.
0: Banjir.
1: Iya, takutnya stok persediaan air udah menipis, kamu buang-buang sembarangan, sayang banget ya.
0: Tuh. Oke. Nah, kondisi kayak sekarang ini juga tuh, kayak yang tadi kita bahas kak, itu sangat dirasakan juga para petani.
1: Oh,
0: karena
1: iya,
0: hujan itu berkurang, lahan pertanian itu juga jadi lebih cepat kering,
1: pasti.
0: Pasokan airnya tuh pasti ikut menurun. Nah akibatnya tuh tanaman itu bisa terganggu kak. Bahkan hasil panen itu bisa menurun atau ada resiko gagal panen.
1: Aduh ngeri banget itu 92 ya. Sebenarnya masih ada lagi yang lain tapi ntar kita lanjutin lagi ya Yulia. Kita akan simpan dulu.
0: Simpan dulu.
1: Kita banyak info pokoknya hari ini 92. Waduh. Tapi kita rehat dulu ya daripada mikir yang gagal panen tadi sedih banget rasanya. Mending kita ketemu sama yang ganteng-ganteng dulu deh Ci. Suka banget sama BTS ya teman Pro 2. Wow. Kita punya Boy With Love teman Pro 2. Setelah ini bakal balik lagi masih berdua dong.
0: Iya pastinya.
1: Masih bareng aku Resti Chandra
0: dan aku Ayu.
1: Yes, kita masih di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya. Yeah.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Pastinya balik lagi dengan kita berdua nih, teman Pro 2. Ada aku Ayu
1: dan ada aku Resti dengan kamu ya.
0: Ya.
1: Pokoknya kalian enggak mungkin akan rindu-rindu sama kita ya. Kayak lagunya Jirox barusan ya. Kan kita hadir terus kayaknya.
0: Iya.
1: Sampai jam 10 dong, teman Pro 2. Oke, tapi ada yang rindu sama info kita gak sih?
0: Iya gak sih?
1: Cie.
0: Kan belum selesai tadi.
1: Bener, kan baru separoh ya.
0: Iya.
1: Baiklah ya, Ayu silakan kamu langsung melanjutkan info yang tadi.
0: Oke, langsung lanjut gitu ya. Nah, kalau hasil panen berkurang tadi gara-gara kekeringan ya.
1: Yes, betul.
0: Nah, dampaknya itu gak cuma dirasakan petani loh kak.
1: Oh, ada lagi ya pasti
0: kita
1: dong.
0: Kita sebagai masyarakat juga tuh ikut merasakan. Karena pasokan pangan itu pasti berkurang. Apalagi nih kak, yang paling mengerikan.
1: Apa tuh?
0: Harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai atau sayuran itu berpotensi naik.
1: Ya ampun, takut banget loh. Itu ya TBL-TBL banget kalau satu itu ya, takut banget loh guys.
0: Iya.
1: Iya kan, kalau semua yang itu naik, semua bakal naik semua loh.
0: Iya.
1: Kalau harga kebutuhan pokok naik.
0: Betul.
1: Betul.
0: Kantong
1: ya.
0: Kering juga ya, Kak.
1: Iya.
0: Bukan cuma
1: bukan cuman ini tanah-tanah aja yang kekeringan ya.
0: Kering.
1: Oh, iya betul banget ya, teman Pro 2. Karena ngaruh ya pasti ya. Kan kita belanja harganya mahal gitu misalnya ya. Udahlah ya.
0: Kering ya, Kak.
1: Iya, ngeri banget pokoknya ya, teman Pro 2.
0: Nah, terus cuaca makin panas sekarang ini juga tuh berdampak ke aktivitas kita sehari-hari, Kak. Karena penggunaan listrik itu juga biasanya ikut meningkat. Karena pasti kita tuh kepanasan kan, Kak,
1: betul.
0: Ya. Pasti kita tuh butuh kipas angin atau AC kan, Kak.
1: Bener loh.
0: Iya kan?
1: Betul banget.
0: Nah, selain itu juga kondisi yang lebih kering juga tuh meningkatkan resiko kebakaran, Kak.
1: Betul tuh kan. Jadi ngeri banget sama karma.
0: Ngeri semua
1: ya.
0: Kantongnya tuh juga ngeri ya kak.
1: Yes, yes,
0: kayaknya kaget juga deh dompet itu.
1: Pokoknya semuanya ngeri. Aku gak mau semuanya. Tapi kan El Nino masih tetap ada nih. Kekeringan masih terjadi gitu kan ya, teman Pro 2
0: ya. Okay. Nah, yang bisa kita lakukan itu tuh supaya kita tetap aman selama musim kemarau ini ya kak ya. Ada beberapa hal itu kayak kita. Yang pertama, kita bisa perbanyak minum air. Biar kita ada enggak
1: dehidrasi ya pasti ya.
0: Dehidrasi nah iya ya ampun. Nah, terus juga kalau memang harus beraktivitas di luar itu usahakan pakai topi, payung, terus juga sunscreen.
1: Ah, iya dong. Harus banget ya biar tetap cantik.
0: Banget.
1: Enggak keringan.
0: Kalau kayak ini bibir juga ikut kering ya Kak ya. Jangan lupa pakai
1: bener loh kayak lip balm gitu juga ya, teman-teman.
0: Biar enggak kering. Terus juga jangan lupa makan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita tuh tetap kuat.
1: Harus.
0: Dan banget. Yang gak kalah penting,
1: apa tuh?
0: Mulai biasakan hemat air, hemat listrik, dan hindari membakar sampah atau lahan karena resikonya bisa memicu kebakaran.
1: Aduh, diinget-inget ya,
0: ya
1: buat yang punya kebiasaan-kebiasaan tadi ya, yang boros air, suka buang-buang sampah sembarangan atau mungkin bakar-bakar sampah, bahaya.
0: Yang merokok juga tuh kak ya, jangan sembarangan buang puntung rokok.
1: Betul, itu bahaya banget ya pasti ya buat lingkungan pastinya.
0: Soalnya pas buang ternyata hidup apinya kan kak.
1: Iya dong.
0: Wah.
1: Pokoknya bahaya banget. Jadi kita tuh harus menjadi generasi yang menyelamatkan lingkungan ya, teman-teman.
0: Iya,
1: berdua.
0: Betul.
1: Cinta lingkungan banget karena
0: cinta
1: kalau
0: lingkungan.
1: Kalau bukan kita siapa lagi? Kita harus mencintai lingkungan dan diri sendiri loh.
0: Iya.
1: Penting ya cintai diri sendiri ya.
0: Nah, jadi teman Pro 2, El Nino itu tuh gak bisa kita cegah. Tapi kita bisa mengurangi dampaknya mulai dari menjaga kesehatan, lebih bijak menggunakan air, dan lebih peduli sama lingkungan. Karena langkah kecil yang kita lakukan hari ini tuh bisa membawa dampak yang besar. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang sekitar kita pastinya.
1: Iya, betul banget ya teman Pro 2 ya. Ingat tuh, dampaknya tuh luar biasa banget ya. Jadi ayo cintai lingkungan.
0: Iya.
1: Kayak apa sih? Dan juga cintai diri sendiri. Asal jangan kelewat cinta aja sama diri sendiri ya. Nanti berasa kayak sempurna banget kita gitu loh ya.
0: Seperti lagu yang bakal kita dengerin habis ini. Lagu dari NPD, Sempurnanya Aku pastinya.
2: Pakai ditanya.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan aku Ayu
1: dan aku Resti. Kita masih nemenin teman Pro 2 dong ya. Memang sesi pertama tuh udah harus tuntas.
0: Iya.
1: Tapi kita punya sesi kedua kok.
0: Ya tenang aja.
1: Betul ya. Kita bakal lebih intens membahas masih di serangkaian tangga bencana.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya kan. Jadi kita tuh kayak Rabu tuh jadi pribadi yang tangga bencana banget ya, guys.
0: Wow.
1: Iya dong. Kita kan harus mengantisipasi segala bencana yang akan terjadi. Gitu sih. Makanya. Apalagi sekarang masih musim kekeringan gitu gak sih? Bener kan?
0: Betul kak.
1: Jadi harus waspada banget nih teman Pro 2
0: ya.
1: Lebih lanjut nanti kita lanjutin
0: ya.
1: Nanti bakalan di info lagi gak sih kira-kira?
0: Pastinya ada.
1: Ada dong ya. Tenang aja, Ayu tuh udah nyiapin infonya.
0: Iya betul.
1: Lagi dicari nih ya, tunggu ya katanya langsung.
0: Iya tunggu deh.
1: Iya ada juga. Tapi nanti juga kita punya wawancara loh ya. Karena kita masih ini loh, kita masih bakal ngebahas seputaran tadi kan tangga bencana tuh.
0: Iya betul.
1: Kekeringan juga. Wow. Jadi nanti ada wawancara kita juga nih teman Pro 2 ya.
0: Ya kita dengerin bersama-sama ya.
1: Tapi nanti ya. Sabar aja ya. Buat kamu teman Pro 2, wawancara kita tuh langsung nanti sama Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan.
0: Wow.
1: Iya kan, kita harus banget. Wow. Iya kan, nanti tuh juga bakal kepo gimana untuk mencegah kekeringan di Sumatera Selatan.
0: Ya.
1: Nanti teman Pro 2, yes. Kita mau kasih lagu-lagu dulu.
0: Lagu-lagu dulu.
1: Sebelum akhirnya kita ketemu nanti di Spada edisi Tangga bencana selanjutnya. Masih bareng kita berdua.
0: Iya.
1: Bareng aku Resti Chandra
0: dan aku Ayu.
1: Terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kita sadar setiap hari kita dikelilingi oleh plastik? Mulai dari botol minum, sedotan, sampai kemasan makanan. Tapi, tahu nggak sih, plastik yang kita anggap praktis itu ternyata jadi bencana besar bagi bumi kita. Setiap tahun, jutaan ton plastik berakhir di laut, mencekik kehidupan laut, dan bahkan kembali ke kita melalui rantai makanan. Mikroplastik sudah ditemukan di air minum, ikan, bahkan di tubuh manusia. Ini bukan lagi masalah lingkungan, tapi sudah jadi ancaman kesehatan global. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dari hal yang kecil. Bawa tas belanja sendiri, gunakan botol minum reusable, dan tolak sedotan plastik. Setiap tindakan kecil kita, jika dilakukan bersama, bisa jadi perubahan besar. Ingat, bukan bumi yang butuh kita, tapi kita yang butuh bumi. Yuk, mulai sekarang kurangi plastik, selamatkan bumi, dan selamatkan masa depan kita. Satu menit untuk bumi, satu langkah untuk perubahan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Pro Dia Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Belum hidup ya. Nah, ini dia.
1: Aduh.
0: Ternyata kamu enggak diajak ya.
1: Ya ampun, sakit hati.
0: Kejem banget. Iya kan? Jangan gitu dong. Aku tahu kau mencari minum setelah ini. Loh kok. Karena takut kekeringan ya tadi ya. Tuh, teman Pro 2, kita di edisi tanggap bencana. Aduh, seneng banget nih ya. Kita masih akan jadi generasi tanggap bencana loh, guys.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Bahkan langsung kita bakal dengar sesuai janji kita tadi, ada wawancara ya hari ini ya. Wawancaranya Kakak Alvina Damayanti bareng Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan ya, Bapak Wanda Yantolis ya pasti. Ini tentang upaya yang tepat dalam mencegah kekeringan di Sumatera Selatan. Nah. Ini pas banget teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen mengantisipasi pastinya. Kamu udah pengen dengerin belum sih kira-kira?
1: Mau
0: ya, ya udah kalau kita langsung aja teman Pro 2. Ini dia wawancaranya buat kamu.
2: Lalu seperti apa kondisi musim kemarau tahun ini? Wilayah mana saja yang perlu meningkatkan kewaspadaan? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi ancaman kekeringan? Untuk membahasnya, Koordinator BMKG Sumatera Selatan yang juga Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan ada Bapak Wanda Yantolis. BMKG kan memprediksi puncak musim kemarau ini terjadi pada Agustus hingga September 2026. Lalu sebenarnya bagaimana Pak kondisi musim kemarau di Sumatera Selatan tahun ini Pak?
3: Berdasarkan pemantauan kami hingga awal Juli, kemarau di Sumatera Selatan itu sudah terjadi di keseluruhan wilayah pada 14 zona musim itu sejak Juni 1 atau artinya pada awal Juni. Nah, beberapa wilayah, kurang lebih 40% wilayah itu malah kemaraunya sudah mulai terjadi sejak akhir Mei, bahkan untuk wilayah Palembang, kemudian Banyuasin bagian timur, Ogan Ilir, itu kemaraunya sudah terjadi sejak pada Mei 2 atau pada pertengahan Mei. Dan pada Mei hingga awal Juni mungkin sebagian kita tidak kurang menyadari bahwa kemarau sudah terjadi karena memang masih terjadi hujan pada beberapa hari pada bulan tersebut. Tapi memang kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali ya, tetapi jumlahnya itu kurang dari 50 mm per 10 hari atau kurang dari 150 mm per bulan. Nah, kemudian curah hujan secara akumulasi pada bulan Juni hingga awal Juli itu berlangsung di bawah normal, artinya lebih kering dari rata-rata selama 30 tahun terakhir. Nah, ini memang dipicu dari perkembangan terakhir dari dinamika atmosfer bahwa El Nino event itu sudah terjadi. Tapi perlu dicatat, event El Nino dengan dampak itu dua hal yang berbeda. El Nino terjadi, dampaknya belum tentu sama merata di seluruh Indonesia. Atau El Nino terjadi pada pekan ini, tidak serta-merta pekan ini kemudian kekeringan akan terjadi pada wilayah utama yang memang sering terdampak El Nino. Nah, ini juga sejalan dengan tampilan visual atau pengamatan-pengamatan yang dilakukan, monitoring yang dilakukan oleh BMKG.

0: Wilayah Sumatera Selatan ini kan telah memasuki musim kemarau nih Pak Wanda. Sebenarnya faktor apa Pak yang menyebabkan kondisi tersebut?
1: Iya, memang kemarau ini siklus yang rutin ya setiap tahun. Pada ketika monsun Australia aktif, kita sebagian besar wilayah Indonesia, utama yang sisi wilayah selatan ya Jawa, Bali, Nusa, Sumatera, Sumatera pun khusus Sumbatsel ya, itu akan mengalami musim kemarau. Nah, tapi memang secara spesifik di setiap wilayah itu awal musim kemaraunya itu tidak sama. Misalnya di Sumatera Selatan itu paling banyak mulai musim kemarau pada Juni, sebagian kecil di akhir Mei. Tetapi seperti wilayah yang di selatan Indonesia NTT itu awal Mei sudah ada yang kemarau, dan saat ini Jawa, Bali, Nusra itu memang hari tanpa hujannya sudah lebih panjang daripada di Sumatera. Di Sumatera Selatan hari tanpa hujan itu baru berkisar 10 sampai 20 hari. Nah, sampai dengan nanti pertengahan Juni, di tanggal 20 Juli, maksud kami, di tanggal 20 Juli, terdapat beberapa daerah dengan hari tanpa hujan lebih dari 30, maka kami akan merilis peringatan dini kekeringan. Karena dengan kekeringan hingga 30 hari itu sudah kekeringan meteorologis dan akan berlanjut menjadi kekeringan hidrologis. Nah, kekeringan hidrologis ini yang mungkin mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat ya. Misalnya muka air tanah yang turun, jika mengandalkan air sumur yang ditimba, itu ketinggian airnya itu muka air akan semakin turun. Kemudian kita bisa melihat di sekitar kita saja ya, mungkin di Palembang, OI, bahkan Banyuasin, embung-embung itu atau waduk lebak-lebak itu sudah mulai banyak yang surut airnya. Ya, jadi kemarau ini fenomena yang rutin terjadi, tapi kemudian memang sifatnya itu, variabilitasnya itu akan selalu berbeda. Jika pada La Nina kemaraunya cenderung lebih basah, dan pada El Nino kemaraunya akan menjadi lebih kering.
0: Terkait darurat kekeringan atau hanya musim kemarau ini, cara membedakannya bagaimana, Pak? Silakan, Pak.
1: Oh, iya, baik. Ya, pertama siklus kemarau itu kan memang termasuk siklus rutin di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan ya. Nah, darurat kekeringan itu kalau kemudian hari tanpa hujan kita itu sudah lebih dari 30 hari, dan ini akan berdampak pada proses selanjutnya. Jadi karena hujannya sudah tidak ada, sudah lama, 30 hari, maka muka air tanah kita itu akan turun. Yang nampak oleh mata itu seperti lebak-lebak yang mengering, permukaan sumur yang turun, bahkan muka sungai pun akan terlihat turun lebih rendah dari biasanya. Nah, kondisi ini secara parameter kemudian akan dilihat oleh BMKG dengan membandingkan curah hujan dalam periode kemarau ini terhadap 30 tahun. Nah, jika kemudian curah hujan yang terjadi dalam periode kemarau ini lebih rendah atau kurang dari 55% dibanding rata-rata 30 tahun, maka kita menyebutnya ini curah hujannya di bawah normal. Nah, curah hujan yang di bawah normal ini untuk di Sumatera Selatan yang akan memicu keringan berkepanjangan, dan yang akan terlihat juga mungkin akan ramai di media peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Bahkan mungkin juga kalau kita tidak hati-hati, ini akan meningkatkan potensi munculnya kebakaran di pemukiman. Dan ini akan berlangsung biasanya puncaknya untuk di Sumatera Selatan itu pada Agustus dan September. Nah, kenapa kemudian berlangsung ke September? Karena saat ini El Nino event itu sudah mulai terjadi. Nah, El Nino ini yang kemudian akan membuat kemarau kita menjadi lebih kering dari biasanya.
0: Sampai kapan, Pak, kemarau ini akan terjadi?
1: Ya, secara normal itu biasanya kita sebagian besar di pertengahan Oktober sampai dengan akhir Oktober itu sudah mulai mendapat hujan-hujan pertanda musim kemarau ya. Tetapi dengan dengan kondisi El Nino, maka ada potensi kemarau kita akan sedikit

0: bertambah panjang. Yang tadinya di awal Oktober sudah ada beberapa wilayah mengalami musim hujan, tetapi dengan El Nino ini akan bergeser ke pertengahan hingga akhir Oktober. Nah, bercermin dari 2023 dan 2015, bahkan ada yang awal November baru kemudian mengalami musim hujan. Jadi akan terlambat 10 sampai 20 hari dari biasanya.
1: Berarti diperkirakan pertengahan hingga akhir Oktober ini tidak akan ada hujan sama sekali, Pak Wandaya?
0: Kan. Seperti saya sampaikan bahwa musim kemarau itu bukan tidak ada hujan sama sekali, tetapi jumlahnya masih di bawah kriteria musim kemarau. Nah, jadi pada awal Oktober kita sudah ada menerima musim hujan, tetapi jumlahnya belum memenuhi kriteria sebagai awal musim hujan. Nah, awal musim hujan itu kriterianya curah hujannya itu di atas 50 mm per 10 hari atau 150 mm dalam 30 hari, dan ini di bulan Oktober masih lebih rendah dari itu. Jadi dan potensi terbesar ada di akhir Oktober, curah hujan itu bisa melebihi, sudah di atas kriteria awal musim hujan. Demikian.
1: Oke. Lalu bagaimana nih Pak Wanda, masyarakat dapat memperoleh informasi cuaca dan juga peringatan dini yang akurat dari BMKG selama musim kemarau ini, Pak?
0: Ya, sebenarnya dari BMKG itu banyak memiliki informasi, ya, pertama dari website itu. Jadi kalau yang butuh informasi secara rinci, kemudian secara rinci, detail dan spasial, itu ada di website. Nah, informasi-informasi yang sifatnya fitur ataupun informasi-informasi berdasarkan topik tertentu itu ada di kanal-kanal medsosnya, Instagram, di Twitter. Dan ini dirilis pertama untuk informasi terkait musim, itu dirilis per 10 hari perkembangan musimnya. Nah, teman-teman dari stasiun meteorologi itu merilis hampir setiap hari cuaca harian, bahkan peringatan dini itu hingga per jam. Tetapi pada musim kemarau peringatan dini hujan ekstrim itu kan hampir kecil, ya, hampir tidak ada, sehingga yang terkait kekeringan itu per 10 hari update-nya akan selalu disampaikan oleh BMKG. Nah, kalau kualitas udara itu setiap hari disampaikan.
1: Oke, baiklah. Kalau dari BMKG sendiri, Pak Wanda, bagaimana himbauan BMKG terkait masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air, Pak? Mengapa langkah ini justru perlu dilakukan sejak sekarang, Pak Wanda?
0: Kami berharap pertama masyarakat memang harus menghemat penggunaan air, ya. Karena jika bergantung daripada curah hujan, masih akan minim curah hujan sampai dengan September. Sehingga antisipasi berupa berhemat air hujan dari sekarang itu akan sangat membantu kita mengatasi kesulitan air bersih. Yang kedua terkait dengan kemarau kekeringan adalah hindari untuk aktivitas membakar termasuk membakar sampah, ya. Karena potensi tingkat kemudahan terbakar itu menjadi sangat tinggi pada puncak kemarau ini. Jadi dua hal ini kami berharap masyarakat untuk bisa mengikuti arahan dari pemerintah setempat, sehingga kita bisa meminimalisir bencana-bencana dari kondisi hidrometeorologis yang sedang kita hadapi saat ini.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem, perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Ya, balik lagi dengan kita berdua.
1: Yes, betul banget ya. Ada aku temennya Ayu.
0: Ada aku temannya Kak Resti.
1: Pokoknya kita masih temenan sampai jam 10
0: iya.
1: Ya. Selebihnya gak temenan lagi emangnya.
0: Masih dong.
1: Iya, kita tuh temenan terus loh. Apalagi kita sama-sama suka menjaga lingkungan.
0: Betul.
1: Asik banget ya. Tadi kita udah dengerin ada wawancara Kakak Alvina ya ceritanya ya.
0: Iya.
1: Udah ngomongin seputaran tangga bencana dong pasti.
0: Betul.
1: Yes. Nah, ternyata teman berdua Ayu punya info lagi.
0: Yay, betul.
1: Apa tuh Yu?
0: Nah, buat teman Pro 2 yang suka lihat langit malam nih.
1: Ada
0: kabar menarik. Akhir Juli ini, tepatnya itu tanggal 30 sampai 31 Juli, langit Indonesia itu bakal dihiasi fenomena hujan meteor.
1: Wow. Hujan meteor.
0: Iya,
1: seru banget.
0: Yang menarik tuh bukan cuma satu tapi dua hujan meteor sekaligus, yaitu Southern Delta Aquarius dan Alpha Capricornis, yang diperkirakan mencapai puncak itu secara bersamaan, Kak.
1: Oh, bisa bareng gitu ya?
0: Iya.
1: Akhir Juli berarti?
0: Wah, Juli.
1: Seru banget nih. Tapi tanggalnya disebutin gak sih? Belum ya.
0: Tanggal 30-31 ya?
1: 30-31.
0: Enggak, ya. Sampai 31 lah.
1: Iya, pokoknya akhir. Seru banget ya.
0: Iya. Nah, fenomena ini tuh sudah dikonfirmasi, Kak, oleh peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa, BRIN, Thomas Jamaluddin. Itu menurut beliau, dua hujan meteor ini tuh memang muncul mencapai puncaknya itu pada tanggal 30 sampai 31 Juli ini.
1: Bener ya, 30 sampai 31. Wow.
0: Nah, teman-teman yang ingin melihat itu tuh enggak perlu pakai teleskop atau alat khusus ya buat melihatnya. Karena cukup cari tempat yang minim cahaya, seperti kayak area terbuka atau jauh dari lampu kota kayak gitu, Kak ya. Nah, waktu terbaik untuk lihatnya itu setelah tengah malam. Dengan menghadap ke langit bagian selatan, Kak.
1: Oh ya ampun, bagian selatan pula ya.
0: Selatan.
1: Pokoknya gitu ya, teman Prodo.
0: Iya.
1: Seru banget.
0: Nah,
1: nih,
0: walaupun kayak gitu, Kak, ada satu tantangan tapi, Kak. Karena bulan ini kan sedang menuju fase purnama bulan. Nah, cahayanya itu cukup terang, jadi jumlah meteor yang terlihat tuh mungkin enggak sebanyak biasanya, Kak.
1: Gitu. Oh iya sih, karena ada purnama tadi. Iya sih.
0: Nah, tapi kalau cuacanya cerah terus langitnya mendukung juga, peluang untuk melihat kilatan meteor itu tetap ada, Kak.
1: Ada ya. Aduh, seru banget nih teman Pro 2.
0: Ya, kalau itu yang suka langit malam terus suka, ini tuh suka, menarik suka, banget suka. Karena kayak wow, indah pasti, Kak.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar, indah banget loh. Dan kamu tahu enggak sih, aku tuh pernah waktu kecil pengen jadi astronot loh.
0: Seriusan?
1: Iya, bener.
0: Kayaknya aku juga pernah deh, Kak.
1: Iya, Kak.
0: Kayak seru gitu, Kak.
1: Iya. Terus kalau ngeliat langit malam, aduh kayaknya seru banget jadi astronot. Lihat bintang-bintang banyak sampai segitunya.
0: Mendarat bulan gitu, Kak, ya.
1: Iya loh, aku pernah ngayal sampai segitunya waktu
0: sama
1: itu.
0: Lah,
1: ya ampun, ternyata bisa-bisanya ya kita sefrekuensi untuk urusan cita-cita yang gak kesampaian itu.
0: Iya.
1: Oke, jadi kita bakal menikmatin banget dong, bisa ya kita menonton hujan meteor nanti.
0: Iya, gak perlu pakai alat ya, jadi kita bisa lihat langsung.
1: Wah, seru nih.
0: Nah, sedikit informasi nih, kalau meteor itu tuh yang kita lihat itu sebenarnya bukan bintang yang jatuh ya, Kak, ya. Tapi itu tuh serpihan debu atau batuan antariksa yang masuk ke atmosfer bumi.
1: Karena
0: pergesekan dengan atmosfer, jadi serpihan itu tuh terbakar dan menghasilkan garis cahaya yang kita kenal sebagai meteor.
1: Oh, pantesan.
0: Ya,
1: ya, bukan bintang berekor,
0: bukan,
1: ya.
0: Harus
1: bilang gitu kan, itu bintang berekor.
0: Iya. Nah, jadi kalau nanti malam atau besok malam cuacanya itu lagi cerah, itu nggak ada salahnya kalau kita tuh luangkan waktu, Kak, untuk lihat ke langit gitu kan.
1: Boleh dong.
0: Nah, siapa tahu teman-teman tuh bisa menyaksikan salah satu fenomena alam yang enggak terjadi setiap hari gitu, Kak.
1: Selain bener.
0: Indah, ini juga tuh jadi pengingat kalau alam semesta itu tuh selalu punya kejutan yang menarik untuk kita nikmati.
1: Mau banget ya teman Pro 2. Jadi bulan Juli akan ditutup sama hujan meteor.
0: Ya, indah ya, Kak.
1: Bagus banget loh, indah banget loh ya teman Pro 2. Ayo, siapa yang udah siap-siap untuk menikmati hujan meteor ya?
0: Iya.
1: Jangan lupa tapi ke arah selatan kan?
0: Iya, ke selatan ya, jangan arah lain.
1: Kayaknya aku untuk pola mata anginnya juga bingung, mana ya, arah selatan ke arah mana.
0: Nanti kan kaliannya ke barat. Aduh,
1: iya, salah kan? Oh bukan, itu emang mencari kitab suci. Itu mah kera sakti ya kebarat. Ya udahlah teman berdua, jadi disiapin aja lah nanti ya. Oke deh, siapa tuh kalau ada meteor atau mungkin tadi bilang ya bintang berekor ada bilang gitu ya, kamu langsung mau menari-nari di bawahnya, Ci. Sampai kayak lagunya Keljo yang satu ini enggak sih?
0: Iya.
1: Jatuh dan menari.
0: Wow.
1: Cocok kan?
0: Cocok banget.

0: 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan kita berdua pastinya.
1: Iya,
0: ya,
1: dong.
0: Ya.
1: Walaupun waktu kita gak terlalu lama lagi nih teman Pro 2. Terus jam 10 soalnya.
0: Iya.
1: Ya sedih banget. Tapi ketawa. Sedih banget malah ketawa dia.
0: Aduh sedih.
1: Mencurigakan. Aku tuh udah sedang sibuk mencari sesuatu. Lagi, aduh aku harus mencari sesuatu nih sebelum closing.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Iya
1: kan?
0: Iya lagi.
1: Tapi mungkin mau nyampain seseorang yang lagi dengerin Pro 2 FM ya.
0: Iya,
1: boleh.
0: Pastinya.
1: Siapa yang lagi stay tune?
0: Ada siapa ya, Kak?
1: Ada. Lu kok mau ketawa sih?
0: Ayo ketawa mulu ya. Apa ya, Kak?
1: Iya.
0: Yang mana dulu?
1: Yang mana dulu? Kamu suka bikin kontroversi.
0: Maksudnya, Kak, maksudnya buat yang agak spesial atau
1: iya. Iya. Kamu udah tau ngambekan ya ngomongin mana dulu lagi.
0: Astagfirullah, enggak Kak, ya Allah.
1: Iya kan enggak boleh ya. Enggak.
0: Semuanya jaga kesehatan, terus juga yang lagi sakit atau lagi kurang enak badan cepat sembuh, terus juga hati-hati di jalan, terus juga jangan lupa tuh malam tanggal 30 sampai 31 itu lihat langit.
1: Oh iya, yeah. iya.
0: Lihat keindahan alam semesta ini.
1: Dia random ya ngomong sama semuanya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya, iya. Kalau buat yang spesial cepat sembuh.
1: Oh iya. Dia masuk ketawa sendiri. Termasuk lagi sakit tadi berarti ya.
0: Yeah.
1: Oke lah kalau begitu. Atau ngajakin nonton yang meteor tadi?
0: Sekali. Oh, boleh tuh, Kak. Boleh tuh ya.
1: Iya kan? Kayaknya seru juga kan.
0: Seru tuh.
1: Kayak didracin-dracin gitu enggak sih?
0: Kakak ngasih ide deh.
1: Aduh. Ya kan ide buat teman Pro 2 juga siapa tuh?
0: Iya, teman Pro 2. Boleh tuh.
1: Iya kan ya. Oke lah enggak berasa waktu kita sudah harus tuntas. Ya, tapi seperti biasa nih. Wah, Ayu kamu udah siap dengan kata-kata kamu hari ini?
0: Kata-kata hari ini.
1: Ya udah kalau enggak siap apa-apa.
0: Enggak ada deh.
1: Enggak ada. Pokoknya intinya udah dibilang tadi cepat sembuh aja buat yang sakit ya kata-kata hari ini ya.
0: Betul, Kak. Pokoknya jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, pokoknya hati-hati semua.
1: Iya, udah gitu ya. Buat teman-teman semua ya.
0: Jalanin hari-hari ini.
1: Betul banget. Ya. Apalagi tadi kan udah dapat informasi di musim kayak sekarang nih, kalau tubuh kurang fit ya, imun tubuh yang menurun ya gampang banget sakit.
0: Iya, makanya jaga kesehatan semuanya.
1: Betul ya. Semoga lekas sembuh yang lagi pada sakit.
0: Iya, termasuk saya nih. Sakit tenggorokan enggak?
1: Betul. Iya. Kasihan lo dia sakit tenggorokan lo. Tapi tetap semangat temenin teman Pro 2 pasti ya. Oke lah teman Pro 2 kalau gitu udah tunggu waktunya kita langsung aja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku Resti Chandra
0: dan aku Ayu.
1: Oke, kita berdua harus pamit. Bye bye.

102 Sanyen Popro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Dan Bandung merilis klip spesial menjelang penayangan di bioskop pada 20 Agustus 2026. Cuplikan tersebut menampilkan sisi romantis hubungan Basil dan juga Elma dengan latar suasana kota Bandung yang hangat dan penuh emosi. Film yang diadaptasi dari karya P.D. Baik dan juga disutradarai oleh Rudy Sudaro ini mengangkat kisah cinta anak muda dengan kota Bandung sebagai bagian penting dari ceritanya. Dan Bandung diharapkan mampu menghadirkan pengalaman romantis dan emosional bagi para penonton. Momo, mantan vokalis Geisha, resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah vakum hampir satu dekade. Comeback tersebut ditandai melalui kolaborasinya bersama dengan Enau dalam versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan, Kita Berbeda. Lagu tersebut mengangkat kisah tentang hubungan yang harus menghadapi perbedaan keyakinan dan dilema dalam mempertahankan cinta. Band Efek Rumah Kaca dipercaya mengisi original soundtrack film Laut Bercerita dengan judul Matilah Kau Mati. Lagu tersebut diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku yang terdapat dalam novel karya Laila S. tersebut. Lagu ini ditulis oleh Khalil Mahmud bersama dengan Efek Rumah Kaca untuk mengiringi kisah emosional dalam film Laut Bercerita. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali. Selamat pagi.

0: 101,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Iya benar banget teman Pro 2, karena ini kita udah di sesi santai siang ya kan. Jadi kami bakalan temenin kalian buat kasih info-info menarik dan unik-unik lainnya. Yang pasti kalian bakal ditemenin sama aku, Wulan Permata, atau bisa kalian panggil WP
1: dan juga Hawa.
0: Oke deh, kalau gitu buat yang mau request lagu favorit kalian bisa banget langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916,
1: atau bisa juga di aplikasi RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu Papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
3: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yeah. Nah, jadi aku ada ini nih. Ada info baru nih. Nah, ini tuh buat pecinta film Korea ya, buat teman-teman Pro 2 nih yang suka banget sama film-film Korea gitu. Mm-hmm. Nah, jadi nih sutradara kenamaan Lee Chang-dong akhirnya kembali lewat film terbarunya, yaitu berjudul Possible Love. Nah, jadi film ini tuh ialah film panjang pertamanya setelah 8 tahun sejak Burning. Nah, jadi film ini tuh nanti bakal dijadwalkan tayang perdana di bioskop Korea Selatan pada tanggal 23 September. Nah, setelah itu Possible Love juga akan diputar, tapi terbatas nih di negara Australia, Amerika, Kanada, Inggris, Irlandia, dan juga Jepang. Sebelum akhirnya bisa disaksikan secara global di Netflix mulai 6 November.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Baru-baru nah, banget ya?
0: Iya, baru-baru banget itu. Nah, terus ceritanya ini tuh mengikuti dua pasangan yang dipertemukan setelah menghadiri sebuah pemakaman. Film ini dibintangi deretan aktor papan atas Korea seperti Seol Kyung-gu, Jeon Do-yeon, Jo In-sung, dan juga Cho Yo-jung. Nah, tapi kita tunggu aja sih ya, apakah Possible Love ini akan kembali menghadirkan karya yang menyentuh sekaligus memukau seperti film-film Lee Chang-dong sebelumnya. Nantikan terus informasi terbaru seputar dunia entertainment hanya di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke deh, tadi kan kita baru aja dengerin informasi dari Halwa tentang drakor yang bakalan tayang di bioskop ya. Nah, ini dia informasi dari aku, yaitu tentang Kortis juga. Kita masih di dunia perkipopan ya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi Sabtu kemarin di tanggal 25 Juli 2026 itu boy group rookie Kortis itu berhasil mencetak sejarah. Year Daesang di ajang KM Chart Awards 2026. Nah, penghargaan ini tuh menjadi Daesang pertama mereka sejak debut dari September 2025. Nah, ialah itu mini album mereka Green Green yang menjadi karya yang bisa sampai sekarang nih nganterin Kortis meraih penghargaan bergengsi tersebut. Nah, prestasi itu juga terasa semakin istimewa karena mereka itu udah mampu bersaing sama senior-seniornya. Terus walaupun belum genap 1 tahun berkarir di industri musik Korea, kemenangan ini juga langsung disambut antusias nih oleh para penggemar dan yang pastinya didukung sama para seniornya. Nah, kira-kira ada gak nih teman Pro 2 yang sama biasnya kayak aku nih ya? Kalau aku sih suka James nih. Kalau kamu, kamu suka gak sama Kortis?
1: Aku cuman dengar-dengar sekilas aja sih.
0: Oke, gitu. Iya, karena mereka tuh emang masih muda-muda banget ya, benar-benar rookie banget dan ganteng-ganteng yang pasti ya teman berdua. Kalau misalnya ada yang sama, biasanya kayak aku lucu banget dong ya, karena James juga wow keren banget sih perjuangannya. Oke deh, tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke deh, teman Pro 2, itu dia tadi dua informasi dari aku dan Halwa. Nah, karena ini sudah menunjukkan mau pukul 11 ya. Yeah. Jadi tampaknya kami berdua mau pamit undur diri.
1: Yeah. Aduh,
0: sedih deh.
1: Sedih. Nah, buat kalian yang mau buat kalian yang
0: mau request lagu favorit kalian boleh ya.
1: Nah, setelah ini
0: dari WhatsAppnya yeah. Pro 2 di 0816-1106-916
1: atau bisa juga di aplikasi RRI Digital.
0: Abis ini kami bakalan puterin lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, that's Ella Langley, teman Bro 2, Loving Life Again. Yang sekarang lo lagi naik down banget ya setelah 5 lagunya teman Bro 2 di album terbaru Ella Langley itu memuncaki Billboard Hot 100 teman Bro 2. Dan ya, makin kesini kayaknya makin mantap Mbak Ella ya, terlihat dari beberapa postingannya juga teman Bro 2. Dan if you want to dengar lagu-lagu Mbak Ella Langley yang lainnya, kamu boleh banget ya, nanti sering-sering di request di Instagram Bro 2 bisa teman Bro 2, atau di WhatsApp juga bisa di 0816 11 06 916. And then satu lagu yang juga banyak banget di request orang-orang akhir-akhir ini ya, lagu dari Sabrina Carpenter, It Good Grace.

0: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Palembang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, selain Sobat Boys, Six Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Jali ya, setelah tadi ada Adrian Khalif 2001 kali. Ya, ya kayak lagu Fall ini love banget pokoknya teman Pro 2 ya. Dan nyampein dulu yang udah gabung di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Ada Intan yang ada di Jakabaring, requestan lagu NCT Dream ya, Dive Into You, udah aku masukin ke playlist aku, Intan tungguin aja. And ada juga Raka yang ada di Bukit. Ini salah satu XOL nih, karena setiap kali aku siaran kayaknya dia selalu request lagu EXO ya. Hari ini lagi dia request lagunya Peter Pan dari EXO, nanti bakal aku puterin juga. Dan buat kamu teman Pro 2, masih aku tungguin di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, saya sama Maya Six Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, kayaknya makin ke sini perkembangan IT tuh benar-benar makin tajam ya, teman Pro 2. Setelah kemarin WhatsApp itu banyak banget menghadirkan fitur-fitur baru, termasuk juga kayak username ya, yang sekarang nggak harus pakai nomor lagi kalau mau nge-save, tapi pakai username aja bisa, teman Pro 2. Dan sekarang WhatsApp itu menghadirkan fitur baru ya. Bisa, teman Pro 2, kayak pembaruan yang dirancang untuk ngasih pengalaman komunikasi yang lebih nyaman. Jadi, ya salah satu fitur utama yang melalui pembaruan itu adalah mendaftarkan akun WhatsApp langsung melalui iPad. Yes, kabar gembira banget ya buat yang punya iPad, karena sebelumnya kan pengguna iPad tuh harus menautkan aplikasi ke akun WhatsApp yang udah aktif di ponsel ya, kayak ditautkan satu WhatsApp masih. Nah, tapi sekarang, nah kamu bisa buat akun baru langsung dari aplikasi WhatsApp di iPad kamu, teman Bro 2, dengan melakukan proses registrasi dan menggunakan nomor telepon. Jadi pembaruan ini ngasih fleksibilitas lebih ya bagi para pengguna yang punya iPad sebagai perangkat utama untuk berkomunikasi. Karena sebelumnya kan kayak, wah ini kan kita punya dua perangkat ya, kok WhatsAppnya cuma satu? Nah sekarang teman Bro 2 ya, kamu gak perlu lagi dua perangkat dari satu WhatsApp, teman Bro 2. Jadi kalau misalnya kamu punya handphone dan juga kamu juga punya iPad, kamu bisa tuh punya dua WhatsApp juga.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

You haven't. Yeah, sometimes I just can't believe you haven't. Aduh, itu benar-benar kayak salah satu quotes di lagu Ariana yang banyak banget orang ngutipnya, teman Pro 2 ya. Karena memang ya apapun kayaknya yang dirilis Ariana Grande itu benar-benar bakal jadi trendsetter ya, teman Pro 2. Dan baru-baru ini juga Ariana Grande itu menggagas yayasan Brighter Days Ahead buat dukung kesehatan mental para krunya, teman Pro 2. Oh. Aduh, such an angel banget ya. Jadi emang punyanya Ariana Grande, teman Pro 2, menggagas Brighter Days Ahead Foundation yang dirilis secara resmi ke publik di hari Selasa kemarin. Nah, yayasan ini dibentuk buat ngasih dukungan kesehatan mental bagi para pekerja di industri musik, dimulai dari tim tour Eternal Sunshine punya Ariana Grande, karena dia kan sekarang lagi tour juga, teman Pro 2. Dan langkah awal program ini dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi Niralaba Backline. Jadi kolaborasi ini ngasih akses bagi para dancer, anggota band, kru tour juga buat dapat bantuan dana terapi serta layanan manajemen kasus dari tenaga profesional. Dan sebagai bentuk dukungan yang nyata nih, yayasannya juga ngebagiin 200 paket perawatan kepada seluruh staff tour. Dan paket itu tuh berisi kayak perlengkapan relaksasi kayak masker mata, minyak lavender, teh chamomile, teman Pro 2, bahkan alat bantu penghilang stres ya. Jadi memang ini benar-benar kayak enggak omdo doang nih Ariana Grande soal menyuarakan kesehatan mental ini sendiri, teman Pro 2. Karena kita tahu ya, sebelumnya Ariana Grande juga sempat vakum lama karena alasan kesehatan mental juga. Jadi memang Ariana Grande juga bilang kalau tujuan yayasan ini adalah menciptakan ruang yang aman dan juga ngasih bantuan ke orang-orang yang membutuhkan di lingkungan kerja kreatif. Nah ya, siapa bilang orang yang kalau kerjanya tuh di lingkungan kreatif kayak senang-senang aja gitu ya. Orang yang kerja di musik kayak, wah dia mah nyanyi-nyanyi aja. Tapi we never know ya, di belakangnya apa yang udah orang lain lewatin, apa struggle mereka, teman Pro 2. Jadi be wise.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik teman berdua, seiring berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Produa RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Nomor 2, coba kita lihat di sekeliling kita. Berapa banyak barang plastik yang kita gunakan sehari-hari? Sedotan, botol, kemasan makanan, semuanya praktis. Tapi, tahu nggak sih, plastik itu seperti musuh kecil yang bisa jadi bencana besar. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa berakhir di sungai, laut, dan mencekik kehidupan laut, bahkan meracuni ekosistem. Gak cuma itu, mikroplastik sudah ditemukan di air minum, makanan, bahkan di tubuh kita. Dan ini bukan lagi sekedar bencana lingkungan, tapi sudah jadi ancaman kesehatan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Bawa tas belanja sendiri, gunakan botol minum isi ulang, dan tolak sedotan plastik. Setiap langkah kecil kita, jika dilakukan bersama, bisa membuat perubahan yang besar. Ingat, bumi ini titipan untuk generasi mendatang. Yuk, mulai sekarang, kurangi plastik, selamatkan bumi, dan selamatkan masa depan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota? Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah, KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

Yes, ini 1.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ya, setelah tadi aku update dari dunia entertain, nanti aku juga bakal update dari dunia olahraga ya. Banyak banget kayaknya yang harus kita bahas di dunia olahraga, teman Pro 2. Satu jam ke depan ya, jadi pastiin kamu stay tune only on 1.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih info terbaru dari dunia olahraga, teman Pro 2. Ada Chelsea dan juga AC Milan yang menjanjikan skuad terbaik mereka buat tampil di Jakarta nanti, teman Pro 2 ya. Jadi Chelsea dan AC Milan ini bakal ngebawa skuad terbaik mereka pas menjalani laga pramusim Indonesia Super Cup 2026 di Jakarta, teman Pro 2. Jadi pertandingan bergengsi ini bakal dijadwalin di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, Senayan, hari Sabtu 8 Agustus 2026 nanti. Dan Arif Putra sendiri ya, selaku pendiri Nine Sport Inch, itu bilang kalau komitmen menghadirkan pemain terbaik udah jadi bagian dari kesepakatan ya. Jadi emang dari awal mereka tuh setuju ya, dan menekankan dalam kontrak bahwa pemain-pemain yang terbaik itu bakal dihadirkan dan juga diajak bermain, teman Bro 2. Dan Arif juga bilang sih kalau sejumlah pemain bintang diproyeksikan akan memperkuat kedua tim ya di pertandingan tersebut di Jakarta. Ya, nama-nama besar seperti Joao Felix, terus ada Cole Palmer juga, dan ada Luka Modric juga, teman Pro 2, serta pemain lainnya yang bakal diharapin dampil ya menghibur para pendukungnya. Sedangkan untuk Enzo Fernandez, teman Pro 2, itu masih menjalani masa libur ya setelah membela negaranya di Piala Dunia. Tapi teman Pro 2, walaupun begitu ya, gelandang Chelsea ini disebut berpeluang ikut datang juga bareng sama rombongan The Blues ke Indonesia ya. Jadi kehadiran para pemain bintang ini jadi salah satu nilai utama juga yang dinantiin ya jutaan pecinta sepak bola di Indonesia, teman Pro 2. Karena itu Chelsea dan AC Milan itu sepakat ngebawa komposisi pemain terbaiknya dalam tur pramusim kali ini, teman Pro 2. Yes, ya. Dan penjualan tiket sendiri udah lebih dari 50%, dan pertandingan ini bakal disiarkan ke sekitar 70 negara, teman Pro 2. Bahkan pihak penyelenggara juga bilang kalau channel Chelsea ini sendiri punya belasan juta pendukung di Indonesia, dan penggemar AC Milan sendiri diperkirakan mencapai sekitar 40 juta orang di seantero Indonesia Raya ini, teman Pro 2. Oh ya, jadi gak sabar nih tunggu tanggal 8 nanti ya.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Ya, selanjutnya cuma Play 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih update dari dunia olahraga ya. Ada Dewa United yang resmi ngerekrut back Korea Selatan, teman Pro 2, Kim Young Sok ya, yang kehadirannya akan memperkuat pertahanan Banten Warriors ya, menghadapi kompetisi musim 2026-2027 ini. Jadi pemain bernomor punggung 22 ini kembali bereuni ya dengan pelatih Osmar Loss di Dewa United. Keduanya ini pernah menjuarai Liga Thailand bersama ya, teman Pro 2, dengan Buriram United di musim 2024-2025. Jadi memang Kim Young Sok ini sendiri memilih bergabung dengan Dewa United setelah mempertimbangkan

abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya. Yang penting

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Ngobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Setelah euforia Piala Dunia, teman Pro 2 ya, sekarang, nah ada juga nih yang jadi bahan rebutan, teman Pro 2. Yes, ya. Ada Rodri yang jadi rebutan ya. Dan Barcelona juga menantang Real Madrid di bursa transfer musim panasnya. Jadi Barcelona mulai mengambil langkah awal ya untuk mendatangkan Rodri di bursa transfer musim panas nanti. Jadi gelandang milik Manchester City itu lagi jadi salah satu nama yang paling diburu Barcelona, teman Bro 2, setelah kontraknya hanya tersisa satu musim lagi ya. Dan ternyata gak cuma Barcelona, tapi Real Madrid juga ya, itu terus memantau situasi Rodri, teman Bro 2. Jadi Real Madrid bahkan udah lama menjadikan pemain timnas Spanyol ini sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor tengahnya, teman Bro 2. Dan memang minat Barcelona terhadap Rodri ini muncul ya di tengah kebutuhan memperkuat lini tengah setelah Frenkie de Jong itu mengalami cedera. Dan ini bikin manajemen mulai mencari nih sosok gelandang berkelas mana nih yang mampu ya langsung ngasih dampak bagi para pemain tim, teman Pro 2. Dan memang kalau dilihat, nama Rodri sebelumnya sempat dijadiin janji kampanye ya sama kandidat presiden Real Madrid, teman Pro 2. Dan sekarang presiden Florentino Perez ini disebut lagi mendorong upaya mendatangkan pemain ini demi memenuhi harapan pendukung Los Blancos, teman Pro 2. Dan memang performa impresifnya Rodri bersama timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 itu kemarin itu makin ningkatin daya tariknya ya, teman Pro 2, di bursa transfer. Jadi selain berperan sebagai motor permainan di lini tengah, dia juga sukses membawa Spanyol meraih gelar juara sebagai salah satu pemimpin tim. Yes, ya. Yeah. Ini kalau misalnya kita lihat ya, memang status Rodri kan juga sebagai peraih Ballon d'Or ya di 2024 kemarin, teman Bro 2. Dan memang kalau lihat persaingan di El Clasico itu dapat tanda tangan, diperkirakan bakal langsung sengit sih. Tapi sampai kini, sampai sekarang aja Manchester City masih belum mencapai kesepakatan ya perpanjang kontrak dengan Rodri ini sendiri, teman Pro 2. Dan belum terdengar dia bakal ke klub mana kalaupun tidak memperpanjang kontrak dengan Manchester City ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ya, setelah tadi aku update dari dunia olahraga, 1 jam ke depan sampai nanti di jam 3, teman Pro 2, aku bakal ngasih update dari dunia entertain ya. Kayaknya banyak banget yang harus kita bahas ya siang hari ini, teman Pro 2. Mulai dari member Seventeen yang bakal wamil, teman Pro 2, sampai album terbarunya dari NCT 127. Dan selain itu ya, juga ada nih teman Pro 2 yang ya baru aja ngasih kayak ya hin-hin ya. Ada deh pokoknya teman Pro 2 yang cantik-cantik. Mbak Gracie Abrams juga ada, nanti bakal aku spill juga. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Now that's jam, bro. That's freedom. That's improvisation. He spoke with freedom.

0: End of discussion.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
0: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi!

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, dan teman-teman berdua guys, Grace Abrams ya. Itu adalah lagu terbaru dan album terbarunya juga dengan judul yang sama ya, Daughter from Hell, teman-teman berdua. Jadi ya, konsistensi Grace Abrams di industri musik kayaknya kembali lagi membuahkan hasil yang manis, teman-teman berdua. Penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat ini sukses banget ngeraih album nomor 1 keduanya di tangga lagu Billboard 200 ya, setelah album terbaru Daughter from Hell ini resmi debut di posisi puncak, teman-teman berdua. Jadi album Daughter from Hell ini berhasil menempati posisi pertama di tangga lagu Billboard 200 ya, edisi 2 Agustus 2026. Dan album tersebut tuh kayak membukukan 246.000 ekuivalen ya album di units di Amerika Serikat pada pekan pertama perilisannya. Dan ini menjadikan debut terbesar sepanjang karir Grace Abrams, teman-teman berdua. Dari total perolehan lagu tersebut, sekitar 150.000 unit berasal dari penjualan album fisik dan digital. Sementara itu, ada 95.000 unit lainnya yang berasal dari aktivitas streaming, yang setara dengan sekitar 128,79 juta pemutaran lagu ya secara on demand selama sepekan, teman-teman berdua. Dan sisanya berasal dari penjualan track secara digital. Ini benar-benar jadi bukti ya kalau ternyata Daughter from Hell ini adalah album Grace Abrams yang berhasil memuncaki Billboard 200. Dan sebelumnya album yang Secret of Us juga sempat menduduki posisi pertama juga, teman-teman berdua, di 2025 kemarin. Dan Billboard juga mencatat kalau Daughter from Hell ini jadi album dengan penjualan terbesar dalam satu pekan ya untuk artis perempuan di tahun 2026. Dan yes, Daughter from Hell juga ada berapa versi ya, kalau setahu aku sih ada edisi vinil, ada CD, kasetnya juga, teman-teman berdua. Terus lengkap juga dengan sampul yang estetik, terus juga bonus-bonus lagu yang berbeda di setiap versinya. Nah ini sih ya, karena memang semua tentang Mbak Grace Abrams tuh terasa kayak estetik, iya gak sih, teman-teman berdua?

Yes, teman Pro 2 masih bareng sama Erin ya. Dan tadi aku udah janji kalau kita bakal update ya dari grup 17, teman Pro 2. Agak menghela napas dikit karena mau ditinggal member ya. Aduh, jadi memang satu persatu anggota 17 ini mulai menjalankan kewajiban militer di Korea Selatan, teman Pro 2 ya. Jadi kali ini Playlist Entertainment resmi ngumumin jadwal wajib militer untuk Deka dan juga Vernon, sekaligus ngasih informasi mengenai aktivitas keduanya ya menjelang masa dinas mereka, teman Pro 2. Jadi sebelum memasuki masa dinas, Deka dan juga Vernon ini pastikan masih bakal mengikuti seluruh jadwal resmi yang udah ditetapkan sebelumnya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau kapan masuk wamilnya, jadi Deka ini bakal memulai wajib militer sebagai tentara aktif ya, Angkatan Darat, mulai tanggal 8 September nanti, teman Pro 2. Sementara Vernon ini bakal duluan nih ya memulai masa wajib militernya pada 20 Agustus melalui jalur dinas alternatif, teman Pro 2. Jadi Playlist Entertainment juga minta sama para penggemar ya buat tidak mendatangi lokasi keberangkatan wajib militer agar tidak terjadi kegaduhan, teman Pro 2. Jadi memang karena kan lokasi ini bakal dipenuhin sama para calon prajurit beserta keluarganya ya, jadi memang banyak banget hal-hal yang harus dipertimbangkan. Walaupun vakum sementara dari aktivitas grup, Gladys juga mastiin kalau Deka dan juga Vernon ini tetap dapat menyapa para penggemarnya ya, atau juga Carrot, teman Pro 2, melalui berbagai konten yang udah mereka record sebelumnya, teman Pro 2. Yes ya. Dan agensi juga mengajak penggemar buat terus ngasih dukungan dan juga pesan penyemangat ya buat Deka dan juga Vernon melalui Weverse, teman Pro 2. Nah, kalau untuk update lebih lengkapnya kamu bisa intip di laman berita kita, teman Pro 2, pastinya di rrd.co.id, dan di situ lengkap semua update terbaru dari dunia entertain, olahraga ya, gaya hidup, ekonomi, hukum sampai editorial, teman Pro 2.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Memang kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, Madison Beer ya, bittersweet teman Bro 2. Tapi aku yakin hari ini Mbak Madison enggak bittersweet lagi. Karena apa? Karena baru aja ada yang lamaran. Abdallah gitu ya. Bahkan si Nora nanya-nanya kayak, kenapa sih akhir-akhir ini artis Hollywood pada nikah gitu ya? Udah ketemu jodohnya kah? Emang di situ lagi musim nikah kah gitu kan? Mungkin lagi musim nikah. Olivia kan. Terus juga diawali dengan Mbak Dua Lipa sebenarnya ya tren ini. Tapi awal-awalnya banget bukan Dua Lipa sih. Zendaya yang tiba-tiba sama Tom Holland. Itu juga di-spill sama Waya, benar. Di-spill juga sama Lauroch ya selaku stylishnya teman Pro 2. Tapi baru-baru ini Madison Beer itu benar-benar kayak berbunga-bunga banget teman Pro 2 ya, bahkan sampai upload di Instagramnya ya meet my fiance. Aduh. When ya? Mulai when ya holik kita ya teman Pro 2. Tapi kita berdoa yang terbaik ya buat Mbak Madison ya, buat semua pokoknya idola-idola kita yang sudah memulai memantapkan diri ke komitmen hidup yang lebih tinggi ya, yang lebih sakral lah ya teman Pro 2. Yes, itu tadi menutup hari ini teman Pro 2 dengan berita gembira dari Mbak Madison kebersamaan kita di siang hari ini. Karena aku harus pamit dulu lah dari ruang dengar kamu, nanti bakal ada Naura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 8 teman Pro 2. Sampai sini dulu bareng sama Erina Zali dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku enggak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Shout out to Jack, shout out to Free Sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erina Zali undur diri and bye. Enjoy your day.

0: Kevin Papa.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
2: Hah?
1: Kau akan dipidana.
2: Pidana? Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Kim Ji Wong dari grup Zero Base One dipastikan absen dari sejumlah agenda grup akibat benturan jadwal proyek acting yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Agensinya Nest Management menyampaikan bahwa penyusunan jadwal dilakukan agar Kim Ji Wong tetap dapat menjalankan aktivitas sebagai aktor dan juga anggota grup. Nest Management juga meminta pengertian para penggemar terkait perubahan keikutsertaan Kim Ji Wong dalam beberapa kegiatan resmi Zero Base One untuk sementara waktu. Agensi juga memastikan akan terus mendukung sang artis agar dapat menjalankan keduanya tanggung jawab tersebut dengan baik.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, wasit asal Slovenia, Slavko Vinic, resmi mengakhiri karirnya sebagai pengadil lapangan setelah memimpin final Piala Dunia 2026. Putusan tersebut diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Slovenia sebagaimana penutup perjalanan panjangnya di dunia perwasitan. Vinic juga mencatat sejarah sebagai wasit pertama asal Slovenia yang dipercaya memimpin pertandingan final Piala Dunia. Informasi terakhir, teman Pro 2, dua anggota Seventeen, Dicky and Vernon, resmi mengumumkan jadwal wajib militernya yang akan mereka jalani pada Agustus dan September 2026. Vernon dijadwalkan mulai bertugas pada 20 Agustus, sedangkan Dicky akan menyusul sebagai prajurit aktif Angkatan Darat pada 8 September. Sebelum masuki masa dinas, Dicky and Vernon juga telah menyelesaikan seluruh aktivitas resmi yang telah dijadwalkan bersama Seventeen. Setelah menjalani wajib militer, keduanya akan tidak mengikuti kegiatan grup hingga masa tugas selesai. Polaris Entertainment juga meminta para penggemar untuk tidak mendatangi lokasi keberangkatan demi menjaga ketertiban dan juga kenyamanan. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, hai hai hai teman Pro 2. Sore ceria kamu ditemenin sama Naura sampai jam 8 malam nanti pastinya tuh teman Pro 2. Dan kita bakalan seru-seruan bareng hari ini dengan berbagai macam informasi seputar Palembang, terus budaya, entertainment, terus tuh juga apa yang lagi seru di Indonesia pastinya teman Pro 2. Dan juga untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget teman Pro 2 langsung WhatsApp aja di 0816-110-916. Dan nanti di jam 4 sampai jam 5 teman Pro 2 kita juga bakalan ngobrol sama narasumber kita yang meskipun nih masih cimit-cimit banget tapi udah berprestasi aja. Nah, kalau kamu penasaran kita ngobrol sama siapa teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, jam macet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Isyana, Ragu Semesta ya, teman Pro 2. Yang dimana kadang tuh teman Pro 2 rasanya sayang itu tuh gak selalu ditunjukin lewat kata-kata, tapi lewat perhatian dan tindakan nyata juga. Nah, ngomongin soal perhatian, ada kabar baik dari Palembang yang masih sejalan dengan semangat Hari Anak Nasional yang baru aja lewat beberapa hari lalu, teman Pro 2. Dimana pemerintah kota Palembang itu kembali menegaskan komitmennya untuk terus memenuhi hak dan perlindungan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi semangat menjaga dan mendukung anak-anak ini gak berhenti setelah peringatannya selesai, tapi terus diwujudkan lewat berbagai program tuh. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Dan menariknya lagi, ini sekitar 25% penduduk kota Palembang itu emang merupakan anak-anak. Artinya masa depan kota kita juga ditentukan dari bagaimana kita memberikan ruang yang aman, pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang layak, sampai perlindungan dari bullying, kekerasan, dan juga diskriminasi. Tuh, jadi di tengah perkembangan teknologi yang emang makin cepat, orang tua juga diingatkan untuk terus mendampingi anak-anaknya saat menggunakan gadget maupun media sosial. Karena selain pintar secara akademis, anak-anak juga perlu banget dibekali karakter yang kuat dan lingkungan yang suportif supaya bisa tumbuh dengan optimal tuh. Wow, jadi semoga komitmen seperti ini gak cuma datang dari pemerintah aja ya teman Pro 2, tetapi juga dari kita semua. Karena setiap anak tuh berhak tumbuh, belajar, dan mengajar mimpinya di lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Ya.

Teman Perdua memasuki jam 15:33. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan asar di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: FM. Nanti 1.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, nemenin kamu di sore ceria hari ini ya. Kita bakalan ngobrol sama anak-anak yang keren banget. Tadi udah aku spill-spill sedikit ya, meskipun mereka nih masih kecil-kecil, tapi udah mencetak prestasi yang luar biasa banget loh, teman Pro 2. Wow, ada siapa loh? Langsung aja aku sapa-sapa, ini dia ya, adik-adik hebat ya, yang menoreh prestasi di ajang Little Miss Chinese Indonesia Sumsel 2026. Ada Glacia Belvina Halif, ada Leoni Adelia Zhang, dan juga February Win Claire. Hai.
1: Hai.
2: Halo.
1: Halo.
0: Halo, boleh kenalan dulu ada siapa aja di sini? Boleh enggak dari kiri mungkin?
3: Hai Kak, nama saya Glacia Belvania Halif.
0: Oke, halo Glay. Kamu cantik sekali loh, merah-merah tuh tahun perdua.
3: Makasih.
0: Di tengahnya ada siapa?
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leoni Adelincang.
0: Hai, kamu cantik juga banget. Ini pink-pink ya konsepnya hari ini ya?
4: Iya, terima kasih.
0: Oke, terakhir ada siapa di sini?
5: Halo, nama saya Favori.
0: Wah, Favori, bagus banget namanya Favori.
5: Thank you.
0: Kalian kan sekarang udah menjadi Little Miss Chinese ya. Nah, kira-kira kalian tuh sekarang jabatannya apa sih di Little Miss Chinese? Boleh nggak dikasih tahu? Mungkin dari Favori dulu deh.
5: Jabatan saya sebagai traditional performance.
0: Wow, traditional performance, cakep banget. Itu keren ya. Berarti itu Favori dapatnya gara-gara menang kostum atau dari performance-nya Favori itu? Favori.
5: Saya kayaknya sih performance saya. Saya pikir saya mendapatkan gelar ini karena performance saya terlihat tradisional.
0: Wow, keren sekali teman berdua. Terima kasih Memory. Di sebelahnya berarti ada Leoni nih. Leoni, apa jabatannya?
4: Jabatan saya adalah confidence.
0: Confidence. Wah, keren banget. Memang terlihat confidence banget ya dari sekarang ya.
4: Terima kasih.
0: Wow, cantik sekali. Terus ada Glay, Glay apa jabatannya Glay?
3: Jabatan saya kulineri.
0: Kulineri, wow. Kenapa? Karena Glay suka jajan kah?
3: Iya.
0: Oh gitu, so cute sekali tuh teman berdua. Ini adik-adik kita nih walaupun masih kecil-kecil ya, tapi udah keren banget nih. Wah, gimana nih kemarin waktu kalian dinobatkan nih sebagai Little Miss Chinese tuh, gimana perasaan kalian? Bahagia gak tuh? Dari siapa mau ngejawab duluan? Dari Leoni mungkin di tengah, Sengku.
4: Perasaan saya adalah sangatlah senang.
0: Oh, Leoni bahagia banget pastinya ya. Apalagi jadi Miss Confident ya. Keren banget dengan percaya dirinya tuh Leoni pastinya tuh teman berdua. Terus kalau dari Favori gimana Favori?
5: Perasaan saya senang dan juga deg-degan. Jadi rasanya seperti antara kedua itulah.
0: Iya, senang dan deg-degan juga ya. Wah, keren banget. Terus di sebelahnya Glay, gimana Glay? Gimana perasaannya?
3: Perasaan saya senang tapi ada nervous.
0: Ada nervous juga, iya pasti ya. Tapi emang keren banget itu mempro dua nih mereka bertiga. Nah, waktu kalian ikut ajang Little Miss Chinese ini, kalian taunya dari mana sih informasi ini? Apakah dari mami kalian atau kan dari guru kalian? Dari mana tuh?
5: Kalau saya sih dari tempat les. Mm-hmm. Saya ingin mengikuti Miss Chinese agar lebih banyak pengalaman, dan saya tahu bahwa ibu saya akan mendukung saya.
0: Wow, keren sekali. Jadi ikutan karena emang pingin nambah pengalaman lagi ya.
5: Iya.
0: Wah, berarti pengalamannya banyak banget Favori dapat ya di ajang kali ini.
5: Thank you.
0: Oke deh. Kalau Leoni gimana Leoni?
4: Yang mengikuti ajang Miss Chinese-nya adalah mami dan papi saya.
0: Oke.
4: Okay. Aku tahu kalau mami dan papi saya selalu mendukungku dan mendoakanku untuk menjadi pemenangnya.
0: Wah, keren banget. Memang ini dia Miss Confident ya. Emang sudah percaya diri dari kecil gitu. Mami papinya selalu ngedukung. Keren banget lagi Leoni. Iya, nggak salah gelarnya, beneran. Pas banget dapatnya Leoni ini. Kalau Glay gimana Glay?
3: Mami saya dong kak, karena mami saya selalu mendukung saya setiap kali saya memulai hal yang baru.
0: Wah, emang keren banget didukung sama mami-maminya, sama papinya semuanya ya. Bangga banget deh, aku pun ikut bangga padahal bukan maminya loh. Oke deh, tapi kalian pernah ikut ajang-ajang kompetisi lain gak sih sebelum ikut Little Miss Chinese sebelumnya? Mungkin dari Glei dulu.
3: Ada dong, saya pas umur 3 tahun saya ada ikut lomba mata indah.
0: Itu lombanya gimana, Glei?
3: Lomba saya waktu itu jadi dipilih mata yang paling indah dan yang confident.
0: Wow, keren banget. Emang kalau dilihat dari sini mata Glei cantik banget loh.
3: Thank you.
0: Boleh dong dilihat ke kamera tuh, kedipin di kamera. Cantik sekali teman Pro 2 ya kan Glei. Dan ngomong-ngomong teman Pro 2, ini untuk kamu juga yang lagi nonton, dengerin ya, pengen nonton lihat mereka bertiga gimana looksnya gitu, kamu bisa banget langsung mampir ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang, atau juga bisa tanya-tanya langsung di situ juga teman Pro 2 di RRI Pro 2 Palembang. Oke, lanjut lagi. Kalau dari Leoni gimana Leoni? Apakah pernah ikut ajang kompetisi lain sebelumnya ikut ini?
4: Maaf sekali, saya tidak pernah.
0: Oh, gak pernah. Berarti ini pertama kali, pengalaman pertama Leoni ya?
4: Iya.
0: Wah, pantesan Leoni. Walaupun baru pertama kali, tapi tetap kayak tadi kakak bilang ya, percaya dirinya Leoni itu ada banget ya, Leoni.
4: Terima kasih.
0: Oke deh. Kalau dari Febri gimana Febri? Pernah gak ikutan?
5: Sebelum mengikuti lomba Miss Chinese, saya ada mengikuti lomba fashion show dan dance. Untuk dance saya juara 2, untuk fashion show saya juara 3.
0: Wow, keren banget. Pantesan nih performance-nya pasti keren banget ya. Nah, jadi penasaran nih kakak, kalau kalian waktu Favori kan udah pernah ikut fashion show, dance juga. Itu latihannya di mana sih Favori?
5: Saya latihannya di rumah.
0: Di rumah. Wah, latihan sendiri di rumah udah bisa ya Favori ya?
5: Ada dibantuin mami sama Cece.
0: Oh, dibantuin mami sama Cece. Tapi ikut akademi juga kah?
5: Iya.
0: Oh, boleh sebut dong. Akademinya apa tuh? Di mana, Favori?
5: Saya les di Queen Academy.
0: Wow, di Queen Academy ternyata teman Pro 2 keren banget. Jadi kalian bertiga les di Queen Academy semua ya berarti ya?
5: Iya.
0: Wow. Gimana pengalaman kalian selama ikut les di Queen Academy berarti? Boleh enggak aku tanya? Mungkin dari Glei dulu.
3: Pengalaman saya saat les di Queen Academy sangat senang dong kak.
0: Terus bisa dapat pengalaman apa aja tuh di Queen Academy kalau gitu?
3: Saya dapat pengalaman baru dan dapat banyak teman yang baru.
0: Wah, seru banget ya. Berarti teman-teman yang mungkin pingin belajar ngedance, belajar fashion show bisa ikut di Queen Academy juga ya. Oke, kalau dari Leoni gimana Leoni?
4: Tentu saja dong kak, saya sangatlah senang mendapat teman baru dan guru yang baik.
0: Wah, berarti guru-gurunya juga seru-seru semua ya?
4: Iya.
0: Wah, berarti pantesan nih kalian jadi berprestasi karena guru-gurunya juga membantu, keren-keren ya kan?
4: Iya.
0: Oke, kalau dari Febri gimana?
5: Kalau saya senang list di sana, saya merasa lebih percaya diri.
0: Oke, jadi lebih percaya diri lagi ya.
5: Iya.
0: Wow, keren banget teman Pro 2. Ini mereka bertiga tuh ternyata lesnya di Queen Academy tuh teman Pro 2 ya. Jadi mereka banyak ketemu teman baru juga di situ ya kan. Iya. Terus belajar skill-skill baru juga. Jadi benar, mereka bisa benar jadi Little Miss Chinese ini berkat Queen Academy. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong Queen Academy. Ayo deh teman Pro 2 ya. Seru banget ngobrol sama kalian bertiga ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol lagi tentang pengalaman kalian, gimana ceritanya ikut Little Miss Chinese ya. Mungkin pengalaman kalian waktu karantinanya gimana, itu nanti kita bakalan bahas setelah lagu yang satu ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana juga, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: 95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Naura di sore ceria. Yang seperti biasa, tadi kita udah kenalan sama anak-anak yang wah lucu-lucu banget. Gak cuma lucu, tapi juga berprestasi pastinya teman Pro 2. Ada Glay, ada Leonie, ada Beverly juga selaku Little Miss Chinese ya. Dimana tema kita hari ini Little Miss Chinese merajut budaya, menginspirasi generasi. Keren banget. Tadi kita udah kenalan sedikit sama mereka, tapi pingin kenalan lagi teman Pro 2, tapi pakai bahasa Chinese tuh, karena mereka Miss Chinese pastinya harus bisa bahasa Chinese dong. Boleh nggak kita kenalan lagi pakai bahasa Chinese dari Glay mungkin?
1: Ni hao, wo jiao Glay Xiao Belvania Halif.
0: Wow, boleh dilanjutkan, Leonie?
2: Da jia hao, wo jiao Leonie Adeline Zhang.
0: Lanjut.
3: Ni hao. Washi favori.
0: Wow, keren-keren banget. Emang nih kalau Little Miss Chinese pastinya harus bisa bahasa Chinese dong. Ini kalian belajar bahasa Chinese juga itu dari rumah atau ada les juga nih? Kalau dari Leonie gimana?
2: Ada les tapi belum masuk.
0: Ada les tapi belum masuk. Masih nanti ya lesnya ya. Oke. Kalau dari Febri gimana?
4: Ada les.
0: Ada les juga. Keren banget. Dari Glay?
5: Ada dong.

0: Mandarin setiap kali hari Sabtu.
1: Jadi setiap Sabtu ada les Mandarinnya ya. Pantesan mereka pinter-pinter juga teman Pro2, ya kan? Oke deh, aku jadi penasaran nih. Kita tadi udah spill-spill sedikit ya tentang perjalanan mereka juga. Nah, sekarang aku mau cerita tentang gimana sih ceritanya mereka bisa ikutan Little Miss Chinese ya. Kira-kira tuh persiapan kalian waktu pertama kali ikut Little Miss Chinese tuh gimana sih? Nah, boleh nggak diceritain mungkin dari Glay dulu?
0: Pengalaman Glay saat karantina ya. Saat karantina, Glay mendapatkan hal yang baru, dan saya bisa belajar lebih mandiri lagi.
1: Wah, keren banget. Jadi di situ apa-apa sendirian semua ya, Glay ya? Keren. Jadi lebih mandiri sekarang ya. Contohnya apa tuh yang sudah bisa dilakuin sendiri?
0: Yang Glay bisa lakuin sendiri seperti tidur kamar sendiri.
1: Keren sekali.
0: Belajar sendiri. Dan bisa menyusun kamar sendiri.
1: Wah, keren banget. Itu tuh memang salah satu kriteria yang penting banget ya. Udah bisa beres-beres sendiri, udah bisa belajar sendiri. Keren banget, Glay. Oke deh, kalau dari Leonie gimana, Leonie?
2: Menurut saya karantina paling bagus.
1: Karantina paling bagus, kenapa itu Leonie bagusnya?
2: Bisa membuat saya lebih percaya diri.
1: Wow, terus?
2: Dan bisa menjadi lebih mandiri.
1: Wow, sama ya. Berarti Leonie udah bisa belajar sendiri gak?
2: Bisa.
1: Bisa, kalau beres-beres sendiri udah bisa?
2: Bisa.
1: Wah, keren banget, ini berkat karantina semuanya bisa mandiri ya. Udah bisa beres-beres, udah bisa belajar sendiri, keren banget. Nah, kalau dari Febri gimana Febri?
3: Kalau saya karantinanya sangat menyenangkan.
1: Oh, kenapa itu menyenangkannya? Boleh nggak diceritain?
3: Karena di sana kita belajar bersama teman-teman yang lain.
1: Oh, jadi ketemu teman baru juga ya, Febri ya?
3: Ada sih.
1: Ada sih. Siapa teman deket Febri waktu karantina? Boleh nggak dikasih tahu?
3: Waktu karantina ada Kimi.
1: Ada Kimi.
3: Florencia.
1: Florencia.
3: Sama Gracia.
1: Sama Gracia. Wow, halo teman-temannya Febri. Pasti lagi nonton nih teman-teman Febri juga, ngedukung Febri ya enggak sih? Oke, ada teman Pro 2. Itu dia pas mereka karantina. Tapi waktu sebelum kalian karantina, waktu persiapannya nih, kira-kira waktu persiapan itu apa aja yang kalian siapin sebelum ikut ajang pageant ini? Boleh enggak tuh dari Febri mungkin?
3: Saya mempersiapkan dengan cara banyak belajar. Dan saya juga disiplin untuk berlatih catwalk dan public speaking.
1: Wah, keren banget. Jadi belajarnya tuh di mana? Apakah di akademi tadi atau sendirian?
3: Saya belajar juga dari les dan juga lanjutkan di rumah.
1: Oh gitu, jadi ada bantuan dari les sama di rumah juga ya. Dukin akademi tadi, keren banget. Terus kalau dari Leonie gimana Leonie?
2: Menurut saya ada les yang bernama Queen Academy. Dan Queen Academy ada pelajari aku untuk catwalk dan public speaking. Sedikit susah-susah tetapi.
1: Wah, sedikit susah-susah tapi masih bisa ya.
2: Iya.
1: Gimana cara belajarnya tuh supaya Leonie tuh bisa mengerti gitu? Kata Leonie kan agak susah-susah tuh. Gimana caranya, mungkin ada tips dari Leonie biar belajarnya lebih mudah gitu?
2: Harus belajar di rumah lebih giat. Dan di les.
1: Wah gitu, berarti supaya lebih mudah belajarnya tuh lebih giat lagi belajarnya ya Leonie ya.
2: Iya.
1: Wah, keren banget teman Pro 2 udah ngerti aja loh. Belajar lebih giat tuh emang penting banget teman Pro 2. Apalagi kalau kamu misalnya kurang paham ya di les, pelajaran gimana, les belajar lagi di rumah tuh bisa ngebantu banget. Oke deh, kalau dari Glay gimana Glay?
0: Pengalaman Glay seperti les dan belajar di rumah sama mami, dan saya les di Queen Academy Center bersama Miss Suci.
1: Wah, shout out Miss Suci. Keren banget ya. Berarti emang semuanya ini tiga-tiganya les semua ya. Makanya juga bisa mematangkan persiapannya untuk ikut Little Miss Chinese ya kan. Wah, keren banget nih. Tapi tadi kita cerita-cerita sebelum masuk lagi tuh, sebelum kalian ikut Grand Final, katanya kalian tuh ada jalan-jalan juga ya.
0: Iya.
1: Wow, jalan-jalan kemana itu? Boleh gak diceritain? Siapa yang mau cerita duluan, ayo. Coba mungkin dari Glay deh. Gimana ceritanya jalan-jalannya sebelum ikut Grand Final tuh?
0: Glay dan teman-teman yang lain, sebelum ikut Grand Final, kami ada karantina.
1: Oke, ikut karantina.
0: Di saat karantina, kita pergi ke Pulau Kemarau, berlatih di Max One. dan yang lain-lainnya.
1: Wah, seru banget. Itu jadi pengalaman baru juga untuk Gle ya berarti?
0: Iya.
1: Wow, keren-keren teman-teman perdua. Terus kalau Leoni gimana pengalamannya waktu ikut jalan-jalan? Boleh gak diceritain gimana jalan-jalannya?
2: Pengalaman jalan-jalan saya adalah ada karantina, berlatih di Max One bersama guru yang lainnya, dan ada berangkat ke Pulau Kemarau, dan yang lainnya, sangatlah seru.
1: Seru banget ya, berarti pengalaman kalian ini banyak banget waktu ikutan Little Miss Chinese ya. Bisa jalan-jalan sama teman-teman, tadi juga latihan bareng-bareng ya kan. Oke deh, kalau dari Feberi gimana Feberi sayang?
3: Kami ada merangkai bunga.
1: Ah, pakai bunga?
3: Merangkai bunga.
1: Oh, merangkai bunga. Merangkai bunganya gimana itu ceritanya?
3: Bunganya dipotong terus ditusuk ke sponge.
1: Oh, jadi masih ada enggak bunganya sampai sekarang? Udah enggak ada lagi ya bunganya ya. Waduh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi susah enggak waktu merangkai bunga tuh?
3: Bagi saya sih enggak.
1: Wah, keren banget. Easy ya, Beverly ya. Oke deh. Kira-kira waktu kalian juga ikutan Little Miss Chinese tuh, kalian performance-nya apa sih? Boleh enggak sih di-spill-spill ke aku penampilan kalian waktu ikutan Little Miss Chinese? Ada yang nyanyi kah? Ada yang ngedance kah? Gimana dari Glee coba?
0: Menurut saya sih penampilan kami di Grand Final cuman ada opening number sama opening dance.
1: Opening dance. Kalau dari Glee nampilin apa waktu di Grand Final?
0: Pas di Grand Final, Glee dan teman-teman yang lain menampilkan dance lagu Chinese.
1: Wah, keren banget. Lagunya lagu apa, inget gak?
0: Enggak sih.
1: Gak apa-apa. Oke, kalau dari Leoni gimana Leoni? Penampilannya apa waktu itu?
2: Penampilan saya, talent saya adalah menyanyi.
1: Menyanyi, oh ini dia teman produa. Nanti kita bakal show ya, tapi kita tanya dulu sama Beverly. Beverly penampilannya apa nih?
3: Kami ada evening gown.
1: Evening gown, wow, cantik banget. Pantesan ini dapat best ini ya tadi ya, custom ya, traditional costume ya, keren banget tuh teman proyek 2. Oke deh, kalau tadi Leoni tadi ngomong pengen nyanyi ya, tadi performance yang nyanyi, boleh nggak sih ditunjukin kira-kira suara indahnya tuh gimana nih? Katanya mau duet juga sama Beverly nih, boleh nggak? Boleh ya. Oke, aku kalau dari Gle berarti apa nih? Ngedance kah kita Gle di sebelahnya?
0: Iya.
1: Iya, sama Beverly. Feveri sama Leoni nyanyi ya. Oke, okay, Gle dance-nya ya. Oke, okay, siap. 1 2 3 let's go.

keren banget. Pantes suaranya merdu banget mereka berdua, teman berdua ya. Pantesan ini jadi pemenang mereka berdua. Ini juga keren banget. Gak kalah juga Gley di sebelahnya yang nariannya. Wah keren banget. Apalagi kalau Gley sambil tegak nih pasti wah makin mantep lagi tariannya nih. Kebetulan karena sambil duduk aja nih teman berdua ya. Oke ada teman berdua, untuk kamu juga yang pengen tanya-tanya sama mereka bertiga masih bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kamu bisa langsung tanya di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Tapi nih sebelum kita tanya-tanya sama mereka lagi ya, kita break dulu sebentar karena kayaknya di YouTube nih udah banyak juga yang tanya nih teman berdua. Jadi bakalan aku siapkan untuk kamu-kamu juga teman berdua setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura dan juga tiga anak yang luar biasa ini, keren banget. Ada, oh, tepuk tangannya luar biasa penonton kita, terima kasih. Oke, gitu. Ada Gle ya, selaku Little Miss Chinese Indonesia Sumsel 2026 dengan gelar kulineri gitu, teman Pro 2. Ada Leonie juga sebagai Little Miss Chinese Indonesia Sumsel 2026 sebagai Inspiring Confident. Terus ada Beverly juga sebagai Little Miss Chinese Indonesia Sumsel 2026 Traditional Performance. Wah, keren banget teman Pro 2. Jabatannya nih, kalau kita ngobrol tadi tuh sesuai banget sama personality mereka masing-masing loh. Kok bisa sih, kujurinya keren nih teman Pro 2, ya kan? Oke deh, kalau gitu aku jadi penasaran nih, karena kan aku bilang sesuai sama personality mereka. Nah, berarti nih aku pengen tanya dulu nih, kalau dari Gle sendiri ada gak sih kuliner Chinese favorit Gle? Apa tuh?
1: Makanan khas Chinese yang saya suka adalah hakau seperti dimsum, ada kue tiao seperti mie panjang umur juga, dan ada bakpao.
0: Wow, enak-enak banget. Banyak banget rekomendasi yang enak-enak ya berarti ya dari Gre ya. Tadi aku kita ngobrol-ngobrol juga, tadi cita-citanya katanya mau jadi food vlogger loh teman Pro 2. Keren banget. Semoga bisa tercapai ya. Nanti kalau udah jadi food vlogger terkenal, kasih rekomendasi yang enak-enak ya. Oke. Kalau dari Leonie kan dia sebagai inspiring confident teman Pro 2. Berarti nih dari tadi tuh memang auranya confident banget, percaya diri gitu ya kan. Kalau dari Leonie gimana sih caranya Leonie biar bisa tetap percaya diri gitu?
2: Kita tidak boleh pantang menyerah, dan harus mencoba agar kita bisa meraih cita-cita kita.
0: Wah, keren banget. Berarti memang kalau mau jadi orang yang percaya diri itu gak boleh mudah menyerah ya Leonie ya?
2: Iya.
0: Betul banget, keren banget Leonie. Oke deh, kalau Beverly kan sebagai traditional performance tuh. Nah, kalau dari Beverly kira-kira gimana tuh untuk melestarikan mungkin ya traditional performance yang ada gitu?
1: Kalau saya, kalau performance yang saya bisa lestarikan,
0: ada nggak tuh, Favori, kira-kira yang Favori bawa waktu performance dulu deh di grand final?
1: Saya performance-nya lagu K-pop.
0: Oh, lagu K-pop, keren banget. Lagu apa itu, boleh nggak tahu?
1: Lagunya Mix.
0: Oh, and Mix, yang mana tuh?
1: Lagunya dari lagu Michael Jackson.
0: Oh, Michael Jackson.
1: Terus Mega Cecalaka.
0: Mega Cecalaka, wah keren banget. 21 ya.
1: Terus ada Loco.
0: Oh, ada Loco juga, keren banget teman Pro 2. Pantesan menang best performance ya, keren. Oke deh, ini ngomong-ngomong kayak aku bilang ya, di YouTube kita udah ramai sekali penontonnya. Ada 1100 manusia yang menonton. Banget ini pendukung kalian semua loh. Aku bacain beberapa ya. Ada yang bilang Favori. Fans-fans Favori banyak banget. Hai-hai dulu dong Favori sama fans-fansnya. Halo.
1: Hai.
0: Hai. Oke, ada fans Favori, terus ada juga fans Gle yang bilang go go Gle, Gle is the best. Wow. Di-hai dulu dong Gle.
1: Hai.
0: Terus juga ada yang bilang Leonie. Wah, hai juga dong Leonie ke orang.
1: Hai.
0: Wah, keren banget. Ini juga pertanyaannya banyak banget, tapi kayaknya gak bisa kita baca satu-satu teman Pro 2 ya. Ini aku pilih beberapa aja nih. Nah, ada dari Fanny Fabian yang bilang kalau ada hobi baru yang lagi pengen dicoba gak, Favory? Nah, untuk Favory nih pertanyaannya, ada gak hobi baru yang pengen Favory coba?
1: Saya ingin mencoba Berenang.
0: Wah, itu seru banget ya. Nanti deh bilang mami ya kalau pengin les berenang ya. Oke. Kalau dari yang lain ada enggak kira-kira hobi baru yang pengen kalian coba? Dari Leonie, ada enggak Leonie?
2: Coba jadi YouTuber?
0: Wah, cocok banget loh Leonie, coba jadi YouTuber. Wah, lucu banget. Cocok bisa tuh Leonie, keren. Kalau dari Gle, apa Gle?
1: Gue ingin mencoba melukis supaya bisa jadi desainer yang terkenal.
0: Wow, iya, karena cita-citanya tadi mau jadi desainer juga Gle ya. Keren banget tuh teman Pro 2. Ini keren-keren banget mereka ya. Oke deh, ini aku dia pertanyaannya lagi dari Karnen Zulkar yang bilang kalau udah gede nanti masih tertarik untuk ikut pageant gak? Nah, boleh tuh dijawab. Mungkin dari Gle dulu.
1: Masih dong.
0: Masih
1: karena
0: ya?
1: Karena itu impian Gle.
0: Wow, perempuan gila sampai jadi Miss Universe ya tadi katanya.
1: Iya.
0: Amin ya, semoga tercapai ya Glia. Oke, kalau dari Leoni gimana Leoni? Ada gak keinginan untuk ikut pageant lagi setelah ini?
2: Tentu saja ada dong.
0: Mm-hmm. Pasti saya, ada ya. Mm-hmm.
2: Saya ingin mengikuti pageant lagi nanti besar.
0: Oh, jadi bakalan ikut lagi ya Leoni juga ya. Wah keren yeah. banget. Kalau dari Febri gimana Febri?
1: Kalau untuk saya, saat sudah dewasa, saya akan mengikuti pageant lagi seperti sekarang.
0: Wow, jadi semuanya tertarik untuk ikut pageant semua ya. Pastinya ini teman Pro 2 ikut pageantnya latihannya di mana? Queen Academy. Betul sekali tuh. Jadi kayak adik-adik ini ya, mereka bisa confident juga tuh berkat dari Queen Academy. Karena pembelajarannya juga yang seru gitu teman Pro 2 sama miss-missnya juga tuh. Oke deh, ini juga keren-keren banget. Udah banyak banget yang tanya ya. Kita tanya satu lagi deh. Yang kira-kira muda nih. Oke nih, siapa yang paling mendukung kalian semua selama ikut Little Miss Chinese? Nah, boleh dikasih tahu nih. Dari Febri, boleh?
1: Kalau saya, yang mendukung saya orang tua saya.
0: Oh, dari orang tua ya, keren sekali. Terima kasih mami, papi, bilang gitu dong.
1: Thank you.
0: Oh. Oke deh, kalau Leoni gimana Leoni sayang?
2: Sama.
0: Mami papi juga ya?
2: Iya.
0: Wah keren banget, terima kasih mami papi juga. Saya bilang mami papi.
2: Terima kasih.
0: Iya, aja deh. Kalau dari Glee gimana Glee sayang?
1: Keluarga besar Glee dong, seperti mami dan papi dan keluarga kecil.
0: Wah lucu sekali. Boleh dong kasih pesan-pesan ke mami papinya. Terima kasih.
1: Thank you mami papi.
0: Thank you mami papi. Keren banget om Pro 2. Ini mereka keren-keren banget ya. Wah wah wah. Ini juga ada yang bilang nih. Belakangan ini lagi suka dengerin lagu apa? Ada yang tanya gitu. Boleh gak dikasih tahu lagu apa yang kalian lagi suka dengerin? Ayo, mungkin dari Febri?
1: Kalau aku sih lagu Dance Monkey.
0: Dance Monkey! Iya, iya. Lucu banget lagi lagunya. Boleh gak dinyanyiin? Gak bisa ya, susah ya dinyanyiinnya. Oke, kalau dari Leoni apa Leoni?
2: K-pop.
0: K-pop, apa itu?
2: Baby Monster.
0: Baby Monster! Wah keren banget ya. Ayo dance bisa. I get deh ya tadi K-pop ada yang ini ya. Terus tuh satu lagi dari Glee apa Glee? Kira-kira lagu favoritnya sekarang?
1: Justin Bieber Baby.
0: Justin Bieber Baby. Wow, eranya ya kembali lagi. Baby ya, keren banget tuh teman Predo, lagu-lagu favoritnya juga tuh. Oke, ada teman Predo enggak kerasa banget ngobrol sama mereka, bentar lagi udah mau jam 5 aja nih ya. Jadi tapi sebelum kita bye-bye ya, boleh enggak teman-teman dari adik-adik sekalian tuh kasih tahu nih kira-kira pesan-pesan untuk para pendengar kita apa nih biar mereka lebih percaya diri gitu. Apa yang bisa kalian sampaikan? Dari Glee boleh deh.
1: Untuk teman-teman yang lainnya, jangan pantang menyerah. Terus berjuang terus sampai mendapatkan impian kalian.
0: Wah keren banget. Bagus banget pesannya ya. Berarti jangan pantang menyerah ya, harus selalu kejar mimpinya ya gitu ya. Oke, kalau dari Leoni gimana Leoni?
2: Kita tidak boleh mudah menyerah dan harus meraih cita-cita kita sebisa kita.
0: Wah gitu, keren. Berarti kita harus selalu semangat ya kayak Leoni, selalu percaya diri sama dirinya juga ya Leoni ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau dari Beverly gimana Beverly?
1: Kalau dari aku, jika gagal tidak boleh menyerah. Jadi harus mencoba terus.
0: Wah,
1: jangan putus asa.
0: Oh, keren banget. Berarti kalian bertiga ini selalu tidak pernah menyerah ya sama apa yang kalian pengen sampai ke cita-citanya. Berarti boleh di-spill juga dong cita-citanya apa nih? Dari Febri kan tadi aku belum tahu nih cita-cita Febri apa.
1: Cita-citaku jadi MC sekalian modeling.
0: Wow, keren banget. Sekarang aja ngomongnya udah bagus, gimana nanti ya teman Pro 2, keren banget. Jadi modeling juga ya. Wah semoga tercapai ya Febri ya, keren banget.
1: Makasih.
0: Leoni apa cita-citanya dong?
2: Leoni cita-citanya ada melukis dan bernyanyi. Dan satu lagi Leoni mau menjadi Queen.
0: Queen, wow keren banget. Emang cita-citanya luar biasa. Jadi penyanyi, pelukis dan juga a queen ya. Wah Semoga tercapai ya Leoni ya. Oke, kalau dari Gle apa Gle?
1: Kalau Gle ingin menjadi food blogger, desainer, dan menjadi queen.
0: Wah, jadi queen juga. Oke, keren banget semuanya mau jadi queen ya. Jadi food vlogger, terus tuh juga tadi mau jadi banyak banget cita-cita yang keren-keren banget tuh teman berdua. Wah, wah, semoga tercapai cita-cita kalian bertiga ya. Soalnya perjalanan mereka bertiga juga masih panjang banget teman berdua. Karena mereka juga baru aja dilantik soalnya ya kan. Jadi perjalanannya nanti bisa 1 tahun ke depan ya. Dan rencananya juga nanti di tahun depan ini Little Miss Chinese juga bakalan ngadain pemilihan lagi tuh teman berdua. Jadi untuk kamu yang penasaran dan pengen ikut tuh bisa tuh dikepo-kepoin mungkin Instagramnya juga ya. Oke deh teman berdua. Seru banget ngobrol sama kalian bertiga. Terima kasih ya udah nemenin aku di sore ceria hari ini.
2: Terima kasih.
1: Thank
0: terima
1: you.
0: Kasih.
1: Thank you.
0: Bye-bye. Bye-bye. Nanti kita ketemu lagi ya. Yeah, saat kalian bye-bye. Menjadi queen kita akan bertemu lagi. Oke deh teman pro 2. Seru banget ngobrol sama mereka bertiga. Pastinya teman pro 2 keren banget. Ini nih bareng Little Miss Chinese dengan tema merajut budaya menginspirasi generasi bareng Glay, Leoni dan juga Febri teman pro 2. Dan untuk kamu yang ketinggalan obrolan kita, kamu bisa banget langsung nonton lagi di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang pastinya. Dan teman pro 2 bareng Naura di sore ceria masih sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat. FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin Please dari BTS teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin BTS, grup yang satu ini emang gak cuman sering bikin rekor lewat musiknya aja teman Pro 2, tapi juga lewat keputusan-keputusan yang cukup berani nih. Salah satunya nih keputusan BTS untuk tidak mengajukan musik mereka untuk dipertimbangkan di Grammy Awards tahun ini teman Pro 2. Dan keputusan ini emang diambil mereka setelah Grammy memperkenalkan kategori khusus untuk musik Asia, termasuk K-pop, J-pop dan juga C-pop teman Pro 2. Jadi lewat pertanyaan yang diunggah oleh ketujuh membernya di Instagram, BTS ini mengatakan kalau mereka tuh pengen musik mereka tuh didengarkan dan diapresiasi apa adanya, bukan dibedakan berdasarkan wilayah atau bahasa gitu teman Pro 2. Jadi mereka juga mengucapkan terima kasih kepada ARMY yang selalu mendukung mereka ya selama perjalanan karir mereka. Dan buat yang belum tahu juga teman Pro 2, sebelumnya BTS juga udah beberapa kali masuk ke nominasi Grammy di kategori utama sama kayak Best World Group dan juga Best Music Video. Meskipun sampai sekarang memang mereka belum pernah memenangkan Grammy gitu teman Pro 2. Jadi emang keputusan dari BTS ini langsung membuat banyak banget perbincangan ya, terutama di sosial media. Nah, jadi banyak yang melihat keputusan ini sebagai bentuk sikap bahwa musik tuh seharusnya bisa dinilai tanpa batas bahasa maupun asal negara gitu teman Pro 2. Nah, tapi kalau menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah kamu juga setuju kalau misalnya penghargaan musik itu sebaiknya nggak memisahkan kategori berdasarkan wilayah atau bahasa, atau malahan kamu tipe yang setuju nih kalau Grammy cocoknya udah gitu aja gitu teman Pro 2? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Masatu Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat 27-31 bersama Qori David Ardiansyah. Lalu di jam 18.10 juga kita akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.
1: FM, teman terbaik kamu.

Nanti mau poin 67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kamu dengar kata kebaya, apa sih yang langsung kamu pikirin? Wisudahkah, kondangan, atau malah hari Kartini tuh, teman Pro 2? Padahal nih sebenarnya, kebaya itu punya cerita yang jauh lebih panjang dari sekedar outfit buat acara formal aja, teman Pro 2. Nah, karena belum lama ini juga nih, di Asian Art Museum San Francisco di Amerika Serikat, ada acara yang khusus mengangkat budaya Indonesia lewat tema Kebaya at the Museum. Di sana pengunjung tuh diajak melihat berbagai jenis kebaya, mulai dari kebaya Kartini, kebaya encim, kebaya modern, sampai kebaya pengantin juga tuh. Nah, gak cuman itu aja tuh teman Pro 2, ternyata mereka juga bisa menikmati pertunjukan gamelan, tari tradisional Sunda, mencoba melunulis pakai aksara Jawa, sampai juga nyicipin makanan khas Indonesia kayak rendang, ayam bakar, dan juga kopi gayo. Wow, seru banget kan teman Pro 2 nih. Dan serunya lagi, acara ini juga mengajak pengunjung untuk mengenal perjalanan kebaya yang udah berkembang lebih dari 400 tahun. Wow, bayangin teman Pro 2, 400 tahun. Wah, lama banget ya.

Apalagi sejak tahun 2024 itu kebaya juga sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO. Jadi juga makin banyak nih kesempatan buat budaya Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, serunya lagi acara ini juga dihadiri oleh 300 orang ya teman-teman Pro2, mulai dari komunitas budaya, diaspora Indonesia sampai masyarakat Amerika Serikat yang memang penasaran pengen mengenal Indonesia lebih dekat. Nah, semoga teman-teman Pro2 ya dengan acara-acara yang kayak gini nih makin banyak lagi orang-orang yang emang tertarik sama budaya-budaya Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya lagu Closure dari The Chainsmokers yang baru aja kamu dengerin itu ternyata udah dirilis 10 tahun lalu tuh. Wow, rasanya tuh emang baru kemarin nemenin playlist-playlist kita ya gak sih teman Pro 2. Sekarang udah 1 dekade aja gitu lewat. Tapi kalau ngomongin soal sesuatu yang udah lama banget bertahannya, ada yang usianya tuh bukan 10 tahun atau 100 tahun teman Pro 2, tapi sekitar 400 juta tahun. Wow, apa itu? Betul banget nih, kalau udah ada beberapa dari kamu yang udah tahu infonya teman Pro 2, ini ada salah satu ikan yang biasanya dijuluki dengan ikan raja laut sekaligus fosil hidup yang biasa dikenal dengan silaken teman Pro 2. Kenapa disebut seperti itu? Karena dulu ikan ini cuma dikenal dari fosil dan bahkan sempat dianggap sudah punah sekitar 65 juta tahun yang lalu, sampai akhirnya pada tahun 1938 dunia dibuat kaget karena silaken ini ternyata masih ditemukan hidup tuh. Wow, dan yang bikin makin kaget lagi teman Pro 2, baru-baru ini peneliti kembali menemukan 18 ekor silaken di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara, di mana jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan penelitian sebelumnya yang cuma menemukan 4 ekor di lokasi yang sama. Bahkan nih, 11 di antaranya ditemukan hidup bareng di satu gua bawah laut. Keren banget teman Pro 2 ya. Kerennya lagi nih, banyak nih keren teman Pro 2 ya. Tim peneliti juga menemukan bahwa anak silakan ini yang panjangnya sekitar 26 cm itu juga menjadi spesimen yang sedang mengandung 22 telur. Wah, wah, wah, berarti ada kemungkinan menetas lagi nih, lebih banyak teman Pro 2 ya. Dan temuan ini memang jadi kabar penting banget karena bisa membawa para ilmuwan memahami kehidupan salah satu spesies laut paling langka di dunia. Dan harapannya nanti nih, kawasan Pulau Talise ini nantinya bisa ditetapkan sebagai kawasan konservasi khusus, bahkan diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO ya. Jadi bukan cuman untuk melindungi silakan aja, tapi juga bisa menjadi kekayaan biodiversitas laut Indonesia yang biar tetap lestari ke depannya teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Apakah kamu juga excited nih melihat ikan-ikan yang ternyata udah dari zaman purba lalu? Kalau kamu excited boleh dibagiin opini kamu, gimana menurut kamu teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0816 110916.

0: 95.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget udah mendekati jam 7 aja teman Pro 2, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Tapi jangan sedih tentunya teman Pro 2, karena selanjutnya dari jam 7 sampai jam 8 kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin music live chat. Pastinya bakalan seru-seruan banget sama artis yang keren-keren banget teman Pro 2. So aku juga mengucapin terima kasih banget untuk teman Pro 2 yang udah nemenin aku di sore ceria hari ini ya, dari jam 3 tadi sampai mendekati jam 7 ini. Thank you so much teman Pro 2. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2.
1: Pro 2 FM Palembang.

Sobat Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, nama Pro 2 drama Korea Agent Kim Reactivated dikonfirmasi berpeluang melanjutkan cerita ke musim kedua setelah mendapatkan respon positif dari penonton. Rumah produksi juga menyebutkan bahwa pembahasan mengenai produksi season 2 sedang berjalan secara positif meski belum ada jadwal resmi terkait proses produksi maupun penayangan. Kesuksesan musim pertama juga menjadi alasan utama munculnya peluang kelanjutan serial yang dibintangi oleh Seo Ji-sup tersebut. Informasi selanjutnya, Tomon Pro 2, Marvel Studio mengungkapkan alasan memilih David Johnson sebagai pemeran Black Panther baru dalam film Black Panther 3. Presiden Marvel Studio, Kevin Feige, menyebutkan sutradara Ryan Coogler juga menemukan sosok yang dianggap tepat untuk penerusan warisan karakter T'Challa. Menurut Feige, proses pemilihan David Johnson berlangsung setelah Coogler melihat kemampuan aktingnya dan merasa yakin dengan potensinya. Johnson juga memerankan Pangeran T'Challa 2, putra T'Challa yang sebelumnya diperkenalkan dalam Black Panther Wakanda Forever. Informasi terakhir, Teman Pro 2, penerjemah karya klasik The Odyssey, Emily Wilson, memberikan kritik tajam terhadap film adaptasi terbaru garapan Christopher Nolan tersebut. Wilson menilai film tersebut kurang menghadirkan kedalaman psikologis, emosional, politik, dan juga etika yang menjadi kekuatan utama dari kisah asli Homer. Wilson juga mengkritik penulisan karakter dan struktur cerita dalam film The Odyssey yang dianggap tidak mampu menggambarkan kompleksitas tokoh-tokohnya. Meski mengakui film tersebut memiliki daya tarik visual, ia menilai aspek naskah belum mampu menyamai karakter cerita aslinya. Kritik dari Wilson juga menjadi sorotan karena terjemahan The Odyssey versinya sebelumnya disebut menjadi salah satu inspirasi Nolan dalam mengadaptasi kisah epik tersebut. Sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami, RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Naura, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9 track,
0: tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lo suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Lo ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumatera yang mana?
1: Sumatera Barat. What? Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Nah, jadi mamah itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut tepak marah gitu.
0: Trek-wek-wek.
1: Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-wek-wek. Bener ingat aku yang ingat itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di masih di Bandung.
1: Masih di Bandung. Sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu kan band-band tuh waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: X itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku Oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disanya sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayak ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak Oke, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Jadi ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak udah beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya ini
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke. Okay. Awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu. Jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Muka Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong, ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke. Okay.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya. Ada.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: teman Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena kok. Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Iya, ya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar. Ya. Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Pergi.
0: Oke.
1: Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Wah, ini banyak banget zaman
1: sekarang nih. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah. Gak
0: cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cuma iya. Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay, nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah 100%.

0: Pendidikan Bakat itu tahun 2010. Dia adalah salah satu pesertanya, namanya Kizi.
1: Kizi.
0: Iya. Oke. Enggak, dulu namanya Bilqis.
1: Namanya perempuan berarti?
0: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
1: Oke. Perempuan udah capek ya.
0: Iya. Terus. Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
1: Oke.
0: Kamar
1: tuh.
0: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan. Coba kita dengerin gitu kan. Ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
1: Iya.
0: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan. Tapi tunggu ya, lihat kita semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo segala macam. lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Gitu.
1: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
0: Bener.
1: Maksudnya gampang banget gitu.
0: Iya kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah.
1: Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
0: Patah hati, Beb.
1: Oh, gitu.
0: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
1: Iya, betul.
0: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
1: Masih muda.
0: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
1: Aduh.
0: Tapi udah putus sama orangnya.
1: Udah putus.
0: Nah,
1: sekarang dia udah bahagia.
0: Udah bahagia sekarang.
1: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih, lagu lelah, lo ada gak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
0: Sebenarnya aku gak pernah ngerasain sedalam ini.
1: Maksudnya
0: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya, let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
0: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
1: Langsung tuh berarti?
0: Iya.
1: Langsung bungkus.
0: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri. Koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
1: Terus
0: kayak, ini mau dibuang nggak? Terlalu aneh nggak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
0: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget
1: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Di semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan, kiri, kanan, jadi biar kiri, kayak kanan, goyangin yoi, biar bahu dikit, jangan ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok
1: loh
0: ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Okay.
1: Berarti no hook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Bang. No judul.
0: Oke. Okay.
1: Suka pikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, okay,
1: ya, ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Habis itu ini udah kita rekaman, jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener, jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Gitu, dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Nananananana gitu. Kayak nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Bos.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu. Wow, loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat.
0: Biasa. Hebat. Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat. Iya. Ya kan, demi album Beda.
1: Betul. Jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Siap.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie.
0: Hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu, jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon?
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku aja, aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, dapet gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.

0: Melisa semua, ya tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Radio RRI Palembang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Radio Selvian, hadir nemenin kamu malam hari ini ya. Jaga malam, kita start dari pukul 20 sampai pukul 24 untuk tanggal 29 Juli. Gimana hari Rabunya teman Radio? Banyak yang happy atau banyak yang pada menggalau hari ini? Hujan gak jadi hujan, panas, bikin kamu jadi pada meriang mungkin ya hari ini. Kita chill dulu ya, sampai di waktu mengakhiri acara siaran. Biar gak pada galau, spill dong lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini. Melalui WhatsApp Pro 2 di 0816 1106. Juga bisa melalui Instagram DM di Pro 22 nya angka RRI Palembang. Teman Pro 2 juga bisa tuh drop komen di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin ya siaran Pro 2 RRI di aplikasi RRI Digital pastinya teman Pro 2. Dan yang juga mungkin lagi ngalamin hari yang berat hari ini, lepaskanlah segala bebanmu. Tapi gak bakal aku ikutan pikul juga ya. Memikul bebannya bersama-sama, bersama-sama para netizen teman berdua, sama teman berdua deh malam hari ini. Nah, yang pengen kamu dengerin juga di antara playlist malam hari ini, sudah pasti bakal ada Bara Suara, ada Niki, ada Olivia Rodrigo, ada Badai Romantic Project juga. Sekarang kita bareng sama Bale dulu deh.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

hari ini teman Pro 2. Mungkin kamu mikir, aduh ini masih hari Rabu, ntar aja deh tunggu weekend. Tapi kalau udah gak sabaran, mendingan kamu buruan deh nonton Spider-Man Brand New Day. Resmi sih hari ini udah tayang ya di Indonesia. Spesial banget karena apa? Lebih tayang di Indonesia itu lebih cepet ya daripada di Amerika. Amerika nanti tanggal 31 Juli. Spoiler deh sana, kasih tahu sama netizen Amerika. Jadi gini kan orang Indonesia itu paling suka ya ngasih spoiler di media sosial, kayak yang udah paling nonton banget deh. Tapi buat kamu perlu tahu juga sebenarnya, kalau ada yang mungkin sempat kayak Spider-Man yang kemarin yang terakhir aja masih kayak gitu tuh. Nah, yang terbaru ternyata respon dari para kritikus akan Spider-Man Brand New Day ini cukup menjanjikan loh teman Pro 2. Karena film terbaru dari Tom Holland ini langsung mendapatkan skor 90% di Rotten Tomatoes berdasarkan 140 ulasan, dan ini menandakan kalau mayoritas kritikus di sana tuh ngasih penilaian yang positif. Karena banyak yang reviewnya tuh memuji arah baru dari cerita si Peter Parker setelah Spider-Man No Way Home. Dan kalau mungkin kamu nganggap juga bahwa ini adalah multiverse-nya dan harus nonton Spider-Man ini dan itu, ya mungkin iya ya, karena untuk beberapa karakter dan jalan ceritanya teman Pro 2. Tapi yang pasti film garapan dari Destin Daniel Cretton ini disebut-sebut lebih fokus untuk explore perjalanannya si Peter sebagai Spider-Man, sekaligus juga ngasih ruang untuk perkembangan karakternya. Bahkan beberapa kritikus juga bilang kalau ini adalah salah satu film Spider-Man terbaik di eranya si Tom Holland ya. Dan di Brand New Day ini Peter Parker kembali dia ngejalanin kehidupannya sebagai Spider-Man di New York setelah identitasnya tuh terlupakan oleh seluruh dunia, bahkan oleh sahabatnya, oleh pacarnya sendiri. Dan di saat yang sama dia juga harus menghadapi ancaman baru yang meneror kota New York, teman Bro 2. Ya walaupun belum semua kritikus sepakat, tapi sebagian besar ulasan kan mengarah ke respon yang positif ya. Jadi ini tentunya jadi satu film recommended banget buat kamu tonton akhir pekan ini, akhir bulan ini teman Pro 2. Dan si Tom Holland sendiri juga dia sempat bilang kayak gini loh, dia tuh termasuk orang yang tidak percaya diri untuk mempromosikan filmnya kalau dia rasa filmnya tuh gak bagus gitu. Tapi kalau untuk Spider-Man yang satu ini, wah dia sangat percaya diri sekali. Itu berarti apa? Berarti dia yakin dong untuk Spider-Man ini termasuk salah satu film dia yang terbaik yang pernah dia bintangin ya, yang Brand New Day ini teman Pro 2. Dan vibesnya emang lagi tinggi-tingginya ya, apalagi di Indonesia For Revenge juga masuk dalam daftar musisi yang ikut menyumbangkan sebuah lagu untuk Spider-Man Brand New Day. Dan lagu yang dirilis oleh For Revenge ini adalah original soundtrack untuk film Spider-Man, kolaborasinya sama Sony Music, Sony Pictures, dan jadi sebuah pengalaman baru juga sih buat For Revenge, karena untuk pertama kalinya ya mereka juga nulis lagu yang diangkat dari perjalanan emosionalnya si Peter Parker, bukan dari pengalaman pribadinya For Revenge, teman Pro 2. Dan karyanya ini mungkin cocok banget ya pas lagi nonton Spider-Man, dengerin lagunya For Revenge, atau mungkin pas dengerin lagunya For Revenge, ingat beberapa adegan kamu sangkut pautkan dengan adegan-adegan yang udah kamu tonton. Jadi wajib banget mungkin masukin yang satu ini ke dalam list kamu sebagai tontonan kamu untuk akhir pekan ini, teman Pro 2. We'll be right back.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk

Malam hari ini kamu di Brodue dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Brodue. Masih ngomongin Spider-Man karena kebetulan banget ya untuk hari ini rilisnya perdana di Indonesia. Sementara kalau kamu lagi tinggal di Amerika ya masih sabar dulu. Kecuali yang kemarin sempat spesial banget di red carpet, nonton premiernya, penayangan perdananya, mungkin udah pada nonton ya teman Brodue. Dan selain sambutan yang positif dari para kritikus film, terus juga dari beberapa rating website yang emang selalu ngasih ulasan film, mungkin kalau kamu juga termasuk orang yang suka nonton film tapi nunggu lihat rating dulu, otomatis kamu pasti bakalan nonton Tuan Bro 2, 90% ya ulasannya. Tapi kalau kamu juga adalah pecinta dari MCU atau bahkan Spider-Man itu sendiri semenjak dia Sony gabung sama Marvel ya, otomatis udah wajib banget sih hukumnya nonton Spider-Man Tuan Bro 2. Atau kalau kamu gak tega sebenarnya sama nasibnya si Peter Parker, nah semuanya bakal kejawab sih sama di Spider-Man yang kali ini ya. Tapi gimana sih kalau ngomongin Spider-Man ini sendiri, ternyata dia berhasil mendapatkan pendapatan akhir pekan untuk pembukaan ya terbesar sepanjang masa dibandingkan dengan film-film yang sebelumnya teman Bro 2. Dan kalau ngomongin film adaptasi komik, itu sebenarnya kan saat ini lagi mengalami penurunan popularitas. Tapi berbeda cerita sama Spider-Man Brand New Day dari Sony Marvel yang meraih debut box office-nya tuh luar biasa banget ya. Pendapatannya tuh berkisar antara $260 juta hingga $280 juta dari 4.300 bioskop di Amerika Utara jika nanti totalnya udah rilis ya.

prediksinya di tahun 2022, yang berarti film ini punya potensi mencetak sebagai salah satu pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar dalam sejarah gitu. Dan pendapatan untuk Spider-Man ini sendiri juga meningkat menjelang perilisannya, karena beberapa pengamat box office mereka tuh merasa optimis banget untuk perkiraan pendapatan awal dari Spider-Man ini, teman Pro 2. Walaupun sebenarnya saat ini di layar bioskop juga lagi banyak film-film keren yang tayang ya, tapi tetap sih animo dari para apa sih maniaknya MCU tetap pada nungguin banget yang satu ini, teman Pro 2. So, menghasilkan pendapatan yang fantastis di pasar-pasar utama untuk film-film Marvel kayak di Tiongkok, termasuk juga di Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Ini filmnya, teman Pro 2, walaupun ya kamu sendiri ngerasa bahwa film superhero dari MCU kayaknya akhir-akhir ini juga lagi banyak yang down, tapi lumayan lah sebelum kamu nonton Doomsday, karena kalau kamu pengen masuk lagi ke universe-nya MCU, sebelum nonton Avengers Doomsday di akhir tahun nanti, wajib banget nonton Spider-Man Brand New Day.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Teman terbaik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan, mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi, atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja, atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?
1: Pro 2 RRI Palembang.

Malam hari yang kamu di Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu. Under the silver moon, teman Pro 2. Bulan lagi bagus-bagusnya ya. Yakin dari mana? Sebenarnya sih ada waktu ketika kamu ngeliat bulan tuh bakal terlihat dan terasa indah banget. Tapi ada juga waktu dikala kamu lihat bulan kok serem ya. Dan itu tuh aku baru ngerasain pagi tadi ya. Sekitar jam 4:30 pagi deh, tahun Pro 2. Jam 4:30 pagi itu pas ngelihat ke arah barat. Timur Tenggara, Selatan, Barat Daya. Ke arah Barat Daya deh, sekitar situ ya. Pas aku tengok, itu tuh ada bulan kan. Bulan tuh udah condong ke arah sana lah. Udah condong ke arah sana. Tapi kok serem ya? Apa karena vibesnya aku ngelihat bulan tuh dalam kondisi masih gelap banget, sepi banget gitu ya, sepi banget. Maksudnya belum, orang-orang tuh masih dengan aktivitasnya di dalam rumah kan, gak ada aktivitas manusia di luar rumah. Dan aku menatap bulan kayak kita saling tatap-menatap gitu. Gimana sih maksudnya? Kamu sama bulan tatap-menatap. Tapi yang jelas, tahun Pro 2, menurut aku itu adalah waktu yang cukup seram sih ketika aku ngeliat bulan. Sekitar jam 4 atau jam 5 pagi lah ya. Itu tuh, dan warnanya tuh bukan warna kuning, tapi dia kayak agak orange gitu sih yang aku lihat. Ya, agak orange gitu. Apa mata aku aja kali yang emang karena agak-agak orange kali ya. Itu hilang deh keindahan bulan selama ini. Dan aku gak berani melihatnya lama-lama, langsung mengalihkan pandangan lagi, teman Pro 2. Padahal kalau pas matahari itu baru terbenam ya, sekitar jam 6:30, jam 6 sore itu kalau ngelihat bulan tuh kayak indah banget gitu. Tapi pada waktu-waktu tertentu itu ternyata ada saat-saat yang cukup menakutkan. Apa kabarnya ya kalau misalnya kita tinggal di belahan bumi ya, ke arah selatan bumi, kayak mendekati ke arah kutub bumi lah. Terus ngeliat bulan yang penampakannya kayak lebih besar gitu dibandingkan dengan kita yang ada di garis khatulistiwa ini, ya, tahun-tahun udah bakal lebih serem lagi ya. Itulah maksudnya. Ketika ada sesuatu, teman Pro 2, jangan terlalu dikagumi banget ya. Kita kayak terlalu kagum banget, wah indahnya. Padahal ada waktu-waktu, saat-saat dimana tidak selamanya dia tuh akan terlihat indah gitu, tahun Pro 2. Walaupun dia emang masih tetap, ya dia adalah dia gitu, misalnya bulan ya tetaplah bulan gitu, tahun Pro 2. Tapi memang ada waktu-waktu di mana sesuatu yang kita lihat itu sebenarnya tidak seperti apa yang kita lihat gitu, tahun Pro 2. Begitu juga ketika kamu memandang segala sesuatunya yang ada di kehidupan kamu. Kalau kamu bingung, sama aku juga bingung.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Malam hari ini Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Stupid Song. Ini bukan sesuatu yang stupid, tapi ini luar biasa banget inovasinya. Serasa Jepang itu emang berada di masa depan ya. Mereka itu udah hidup di masa depan, teman Pro 2. Nah, kalau kamu ngerasa kira-kira ini udah gak tahan lagi sama cuaca panas, sering banget ngadem, lagi doyan banget nih kak ke ATM, ke galeri ATM gitu ya, atau masuk ke minimarket, teman Pro 2, hanya sekedar buat ngadem doang. Kalau perusahaan di Jepang, gak perlu kamu masuk ke ATM ataupun juga ngadem di minimarket. Masuk aja ke dalam box yang super duper dingin ini, teman Pro 2. Karena di sana juga lagi ngalamin musim panas yang cukup ekstrim. Jadi sebuah perusahaan itu punya dong inovasi yang mungkin kamu sebenarnya cuma pernah mendengarnya ada di film-film fiksi ilmiah. Kulkas manusia. Wah, wah, wah. Kulkas manusia, jangan-jangan AIDS, ini manusia masih hidup dong yang masuk ke dalam. Gak usah sampai psikopat kayak gitu deh pikirannya. Nah, jadi perangkatnya itu namanya adalah The Human Box yang udah resmi diperkenalkan oleh Trusco Nakayama. Bahkan dari April lalu sih, tapi baru viralnya sekarang, teman-teman Pro 2. Alat ini sendiri dikembangkan oleh perusahaan teknologi pendingin dan mesin vending asal Jepang. Mereka kan tuh kayak terkenal sebagai negeri seribu jutaan vending mesinnya deh. Kamu jalan ke setiap sudut kota Jepang, bahkan sampai ke pedesaan juga ada vending machine di mana-mana gitu ya. Dan ini dipasarkan oleh perusahaan pelengkap perlengkapan industri Trusco Nakayama. Mesin vendingnya tuh dari SDRS ya. Dan ini terinspirasi dari mesin pendingin otomatis yang emang banyak digunakan di Jepang sih, teman Pro 2 gitu. Bentuknya mirip kayak booth kecil yang bisa dimasukin satu orang. Jadi bisa duduk di situ ya, bukan tegak berdiri. Terus bisa dapat efek pendinginnya tuh secara cepat gitu, teman Pro 2. Cara kerjanya sederhana banget sih. Kamu tinggal masuk dalam booth itu ya. Terus kamu duduk di kursi yang tersedia di sana dan udara dingin bersuhu sekitar 5 derajat Celcius bakal diarahkan ke area kepala, leher, bahu sampai punggung. Jadi ini bikin badan kamu akan dingin dalam waktu 5 menit. Dan suhu di dalam ruangan pendingin ini juga dijaga sekitar 15 derajat Celcius. Ya jadi gak bakalan lebih dingin lagi, semakin lama semakin dingin gitu. Dan dilengkapi dengan ada beberapa mode pendinginan sih. Ada sistem mati otomatis juga ya setelah 20 menit. Karena ini akan mencegah tubuh kita atau tubuh orang yang masuk ke dalam sana tuh terpapar udara dingin lebih lama gitu, terlalu lama. Dan ini adalah sebuah peluncuran inovasi yang emang hadir di saat meningkatnya ancaman gelombang panas di Jepang, teman Pro 2. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini kan memang mengalami kenaikan suhu ekstrim ya, sehingga nembus sampai 40 derajat Celcius di sejumlah wilayah di sana gitu. Dan ini memang selain dipasarkan untuk kebutuhan bisnis dengan harga sekitar ya 1,5 juta yen, cari aja kurs rupiahnya berapa. Dan kalau dibilang gini, ribet banget sih bikin boot kayak gini, mendingan beli AC nggak sih? Sekali lagi ya, di sana tuh negara empat musim. Jadi musim panas tuh hanya, apalagi kalau kayak puncaknya panas di sana tuh hanya beberapa minggu aja gitu, tahun Pro 2. Dan menurut perhitungan perekonomian di sana, ekonomi masyarakat di sana, kayak kalau kamu lagi nggak dengan pengeluaran yang cukup tinggi ya, biaya hidupnya cukup tinggi, AC bukanlah satu kebutuhan utama untuk dibeli gitu. Sehingga ketika ada kulkas manusia, pastinya bakal dicari banget deh sama orang-orang di sana.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Karena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

datang teman terbaik kamu, Chaperone 22. Jadi kalau tadi aku bilang, sebenarnya ini kan memang bulan tuh lagi bagus-bagusnya ya tahun 22. Karena lagi fase bulan penuh kan. Ya walaupun aku sempat agak ketakutan sendiri melihat bulan di pagi hari tadi. Semoga kamu tidak. FYI, kalau saat ini tanggal 29 Juli ya, ini sedang terjadi yang namanya fenomena Bug Moon. Jadi bulan purnama rusa menghiasi langit di malam hari. Tapi malam hari ini barusan aku cari, aku ngecek keluar ya, aku confirm dulu tahun 22. Bulan yang aku lihat sedang tertutup awan ya. Jadi pandangan aku terhadap bulan tertutupi awan sih tahun 22. Coba deh kamu cek lagi, siapa tahu awannya udah tertiup angin. Gimana melihat bulan di malam hari ini. Jadi bulan purnama ini jadi bulan purnama pertama setelah titik balik matahari musim panas atau summer solstice ya. Jadi Bug Moon itu adalah bulan purnama terjauh dari matahari sepanjang tahun dan salah satu yang terendah di langit. Dan ini karena bumi berada di aphelion atau titik terjauhnya dari matahari dalam orbitnya ya. Nah, kedekatan Bug Moon dengan cakrawala ini akan

memperbesar ukuran dan warnanya secara visual. Jadi bulan itu akan tampak lebih besar gitu. Jadi fenomenanya tuh kalau kata NASA, ilusi bulan tahun 2002. Ya mungkin kalau di Indonesia sih kamu bakal ngelihatnya tuh enggak apa ya, susah dengan mata telanjang kita kemudian membedakannya, teman Pro 2. Dan nama Buck Moon sendiri itu sebenarnya berasal dari tradisi di Amerika Utara. Jadi Buck Moon itu ketika masa di saat rusa jantan mulai menumbuhkan tanduk baru setiap bulan Juli. Karena purnamanya di bulan Juli, makanya dibilangnya Buck Moon. Dan berbagai budaya juga mengenal purnama Juli ini dengan nama lainnya, kayak Thunder Moon, Salmon Moon, Raspberry Moon, Herb Moon, ya tergantung lagi musim apa gitu. Dan pengamat juga menyarankan kalau kamu juga termasuk yang pengen melihat Buck Moon dari lokasi yang tinggi, itu lebih bagus, jauh dari polusi cahaya perkotaan, lebih bagus lagi supaya bulannya terlihat lebih jelas gitu ya, teman Pro 2. Nah, selain Buck Moon, langit malam juga pada tanggal 29 Juli ini akan diramaikan sama 3 hujan meteor aktif. Ada Delta Aquarius, Alpha Capricorn, dan juga Perseids. Dan ini diperkirakan mencapai puncaknya pada 30 sampai 31 Juli. Ya, kalau Perseids sendiri puncaknya di 12 Agustus. Ini bertepatan dengan fase bulan baru atau gerhana matahari total. Suka banget gak sih kamu sama fenomena langit, teman Pro 2? Coba deh diamatin ya, daripada kamu stalking-stalking akun mantan, mendingan stalking fenomena langit malam hari ini. Apalagi kalau pas banget tuh, minim polusi cahaya dan bisa melihat keindahan dan luar biasanya ya alam semesta ini, teman Pro 2.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

di Bandugo with Underwater Tahun Pro 2, sebuah lagu yang bercerita tentang gimana perasaan seseorang tuh ketika dia nanti dibohongin sama pasangannya Tahun Pro 2. Yang dirasain pasti ada putus asa, tapi harus menghadapi kenyataan pahit ya. Ini lagu dan nemenin kamu sampai di pukul 22 saat ini. Yap, waktu yang semakin sunyi dengan kamu yang mungkin lagi sendirian aja, atau kamu juga lagi di jalan Tahun Pro 2. Next play bakal ada lagu dari John Mayer nih. Jadi ada cerita tentang John Mayer yang baru aja ngebocorin kalau ternyata selama 15 tahun terakhir ini dia tuh secara diam-diam mendanai penelitian tentang gangguan stres pasca trauma PTSD ya. Bukan cuma itu aja, tapi juga tentang kesehatan veteran perang. Dengan total pengeluarannya itu sekitar 90,4 miliar rupiah. Dan atas kontribusinya ini, John Mayer masuk dalam daftar Philanthropist of the Year versi Hollywood Reporter. Dan ngomongin kepeduliannya John Mayer ini sebenarnya bermula ketika dia tuh ngunjungin salah satu pangkalan militer ya, namanya Camp Lejeune yang ada di North California. Di sekitar akhir tahun 2000-an, terus ketemu langsung sama prajurit yang mengalami cedera otak traumatis dan juga PTSD. Nah, sejak 2012, John Mayer ini kemudian mendanai berbagai penelitian melalui organisasi nirlaba ya, Heart and Armor, yang resmi dia dirikan di tahun 2019. Terus juga menghasilkan hampir selusin studi mulai dari hubungan olahraga dengan gejala PTSD ya, PTSD. ini bisa dibilang ya kayak banyak banget penelitian yang dihasilkan di sini Tahun Pro 2 yang menjanjikan tentang kualitas tidur dan juga trauma seksual di lingkungan militer ya. Terus juga John Mayer bilang sebenarnya PTSD itu seharusnya dipandang bukan hanya sebagai persoalan kesehatan mental aja, tapi juga sebagai cedera fisik yang bisa dipelajari secara ilmiah gitu. Jadi banyak tantangan di sini ya, tantangan ilmiah objektif. Orang tuh akan lebih bersemangat lagi untuk bisa mencari solusinya gitu. Jadi bukan cuma masalah kesehatan mental aja gitu Tahun Pro 2. Nah, walaupun penelitiannya ini berfokus pada veteran militer karena awalnya ya dia terinspirasinya dari situ, tapi hasilnya diharapkan sih bisa bermanfaat untuk berbagai kalangan ya, baik itu korban kekerasan, kecelakaan, bencana alam, karena yang namanya trauma pasca sebuah peristiwa itu emang benar-benar butuh banget ya pendampingan yang luar biasa sih Tahun Pro 2. Jadi gila sih, 90 miliar selama 15 tahun ya buat mendanai penelitian PTSD, dan itu gak terlalu di-up banget ke dalam ke ranah publik Tahun Pro 2 baru sekarang.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

dari band yang bisa dibilang sih udah melintasi zaman juga ya, Tuan Pro 2. Albumnya rilis tahun 2004. Berapa tahun tuh? 22 tahun. Ada yang seumuran, ada yang seumuran. Milik dari Peter Pan pada waktu itu. Judulnya adalah Bintang di Surga. Kenapa aku bilang pada waktu itu? Karena sekarang namanya udah bukan Peter Pan dong. Udah ganti jadi Noah, Tuan Pro 2. Karena Peter Pan itu milik dari dua personil yang keluar dari Peter Pan. Nah, ngomongin album Bintang di Surga, ini adalah salah satu rilisan yang paling berpengaruh juga ya dalam sejarah musik Indonesia. Dan ini adalah album kedua dari Peter Pan. Kurang lebih ada 10 lagu di sana. Bisa dibilang nih kayak mulai dari awal sampai akhir ya. Kamu putar side A, side B-nya, itu semuanya udah jadi soundtrack satu generasi, Tuan Pro 2. Dibuka dengan single perdana itu ada Apa Denganmu, terus ada single Mungkin Nanti, Hayalan Tingkat Tinggi, itu kalau gak salah sampai video musiknya pada saat itu tuh lagi hits banget kan, Tamara Blazinski deh kalau gak salah waktu itu. Kukatakan dengan indah ya. Dan album ini bisa dibilang tuh bukan cuma sukses secara komersial aja, tapi jadi satu titik penting dalam perjalanan dari seluruh personilnya Peter Pan, Tuan Pro 2. Dan kalau mau dilihat juga cover albumnya tuh cukup ikonik ya, cukup keren, sangat keren sih, bukan cukup lagi, keren banget tuh pas dibikin jadi poster. Dan penjualan albumnya sendiri udah pasti terlaris dalam sejarah industri musik Indonesia, salah satunya ya melampaui jutaan kopi untuk fisiknya pada waktu itu, Tuan Pro 2. Dan kalau ngomongin relate gak sih lagu-lagu Peter Pan di album Bintang di Surga sama saat ini? Masih dong, Tuan Pro 2. Musik itu tuh gak terbatas pada waktu ya, gak terbatas juga sama jarak, dan gak terbatas, apa ya, gak ada batasannya sih sebenarnya. Dan dia bahkan sampai lintas generasi kan, melewati berbagai zaman. Dan album ini bisa dibilang juga masih sering muncul sih kalau pas aku lagi dengerin lagu pop secara random ya. Kadang tuh secara acak muncul juga nih lagu dari Peter Pan, Tuan Pro 2. Dan Noah, dari Noah ada juga yang versi remake-nya Noah ya. Jadi Noah tuh tahun 2022 mereka tuh kayak nge-remake lagi gitu album Taman Langit, kemudian Bintang di Surga dengan versinya Noah. Dan kalau mungkin kamu juga sempat dengerin beberapa lagu di dalamnya, wah, salah satu lagu yang aku rekomendasiin banget dari album Bintang di Surga adalah Bintang di Surga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

hari yang kamu diberi di WRI Palembang, teman terbaik kamu. Pukul 22.48 menit, teman berdua. Walaupun mungkin hari ini kerasa berat banget, paling enggak kamu udah melewatinya dan bersiap lagi ya untuk besok hari, teman berdua. Dan kadang kalau lagi sepi-sepi kayak gini, emang lagi sepi. Kalau pas kamu lagi sendirian, pikiran kamu langsung tuh, ayo kita bikin dia jadi sibuk. Nah, jangan sampai sibuknya kamu itu adalah karena sibuk memikirkan bagaimana kamu di mata orang lain, teman berdua. Duh, mulai sekarang hidup yang simpel-simpel aja kali ya. Pernah nggak sih dengar atau mungkin sempat melihat gitu ada kutipan ya yang jadi kan sebuah apa ya, seperti satu dibikin jadi kayak quotes gitu loh dari kalimatnya si Raditya Dika. Jadi tuh diambil dari podcastnya si Raditya Dika. Dia tuh bilang gini, kita tuh nggak sepenting itu di hidup orang lain, jadi santai aja ya, karena nggak semua itu harus dipikirin banget, nggak semua hal harus dipikirin banget, teman-teman dua, dan nggak semua omongan itu harus masuk ke hati. Jalanin aja apa adanya, gak perlu sibuk cari validasi sana-sini, fokus ke diri kamu sendiri, fokus ke hal-hal yang bikin kamu jadi happy, fokus ke hal-hal yang bikin kamu jadi tenang, serta ke orang-orang yang memang tulus buat kamu. Sisanya, biarin aja, lewat aja, ya. Karena hidup pada dasarnya ini sekarang emang udah apa ya, udah susah, udah ribet banget lah gitu. Jadi jangan dibikin tambah ribet karena kamu kebanyakan mikir, apalagi overthinking sendiri, teman pro 2. Dan ini saatnya buat Salvin pamit malam hari ini, teman pro 2. Selanjutnya bakal ada lagu-lagu yang asik nemenin kamu di malam hari ini kurang lebih selama 1 jam ke depan nanti. Dan besok kita bakal balik lagi buat nemenin kamu seperti biasanya, start dari jam 5 pagi untuk hari Kamis besok. Dan dari kawasan lari nomor 2 kilometer 4 Palembang, selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial ya. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua. Masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. 1 jam berikutnya aku bakal hadir buat kamu dengan Spada yang lebih tematik lagi ya. Hari ini dalam rangkaian edisi narkoba akan hadir buat kamu dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau kita langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmil qiyamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ada perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika hasilnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, hablu minallah kita, serta hablu minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. InsyaAllah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: Teman terbaik.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

jadi satu ya. Dan pagi ini juga aku pengen semuanya punya satu semangat, yes. Semangat supaya harinya kamu tuh lebih cheerful, aktivitasnya lebih lancar gitu kan ya. Tapi memang harus dibuka dengan hal-hal positif dulu dong ya. Apresiasi banget buat kamu yang pagi-pagi udah berpositif thinking, kasih afirmasi positif buat diri kamu sendiri misalnya ya. Sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, bukan dari pagi doang loh. Ada yang udah dari semalam ya prepare-nya teman berdua. Wah, jadi kayak lebih terencana aja ya segala sesuatunya. Nah, ini cakep banget nih buat kamu teman berdua. Dan pagi ini kayaknya udah cerah-cerah aja ya, cerah-ceria banget. Seceria harinya kita bareng Pro 2 FM gak tuh ya? Oke lah, ngomongin seputaran keceriaan teman Pro 2. Ya, semoga hari ini juga bakal lebih menyenangkan ya. Lebih baik dari hari-hari sebelumnya dong. Amin, mudah-mudahan ya. Dan nanti Resti bakal update banyak kabar buat kamu ya. Jadi bisa jadi ada info cuaca. Bukan bisa jadi, biasanya selalu kasih, ya gak sih? Dan info-info update lainnya yang pokoknya bakal terus aku hadirkan deh ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Jadi intinya kamu jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan terus dengerin suaranya Resti Chandra.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

suara disco teman pro 2. Kalau kata disco Ria, ada Flor dan juga Tara Basro yang udah aku play aja buat kamu spesial. Nah, baru banget nih dapat rilisan informasi cuaca dari BMKG. Wah, kayaknya rugi banget kalau nggak segera aku hadirkan buat kamu ya. Jadi biar yang mau keluar rumah, yang hari ini punya banyak rencana, banyak kegiatan, kayaknya berasa tahu banget, oh jadi hari ini bakal hujan atau bakal panas atau mungkin bakal cerah berawan, seperti apa sih kira-kira? Ya udah, gimana kalau langsung aja kita bakal cerita tahu ya buat kamu teman berdua. Dan segera aku hadirkan aja, ini dia ada info cuaca. Oke teman pro 2, seperti biasa pagi ini ada informasi perakhiran cuaca buat kamu ya, persembahan BMKG Sumatera Selatan. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Kamis 30 Juli 2026. Pagi hari, kayak sekarang tuh cerah berawan, bener banget ya. Jadi seluruh wilayah di Sumsel itu bakal cerah berawan. Nah kalau siang sampai sore hari, ini juga bakal cerah berawan. Tapi ada potensi hujan ringan. Tepatnya itu di wilayah Oku Selatan, kemudian Oku, Oki, ada juga di daerah Muara Enim, Musirawas Utara, kemudian Musirawas, Pagar Alam juga ya, Lahat, Empat Lawang, Prabu Muli, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, dan Ogan Ilir. Nah, itu kena hujan ringan ya. Kalau malam hari bakal berawan dengan potensi hujan sedang, ini sekarang sudah sedang nih ya. Hujan sedangnya itu ada di wilayah Oku Timur dan juga Musirawas Utara. Kalau potensi hujan ringan terjadi di wilayah Oku Selatan, kemudian Oku, Oki, Muara Enim, Musirawas Utara, kemudian Musirawas, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, Prabu Muli, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Pali, Ogan Ilir, dan juga Palembang. Wow, jadi Palembang bakal berpotensi hujan ringan ya nanti malam ya. Dini hari semuanya bakal cerah berawan, teman bro 2. Hari ini suhu udara kita agak mendingan kalau aku bilang 24 sampai 32. Wow, biasa kan 33, 34 ya. Ini 24 sampai 32. Kelembapan udaranya adalah 55 sampai 97%. Gitu deh. Ada peringatan dini cuaca ya teman bro 2. Jadi waspada sama potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada malam hari di wilayah Oku Timur dan juga Musirawas Utara. Yes, itu dia teman pro 2, informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Teman terbaik.